105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari New Life Bethlehem ya, dengan satu pujian yang berjudul Termulia. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semuanya menyadari bahwa hanya Yesus yang termulia dalam kehidupan kita. Kita akan memuji kebesaran namanya, meninggikan dia, mengagungkan dia. Dia yang berkuasa dan segala kuasa ada di dalam tangannya. Untuk itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu dalam menjalani kehidupan. Kalaupun yang ada di depan kita ada badai kehidupan, kalaupun yang ada di depan kita angin besar yang akan menerpa kehidupan kita, tapi percayalah, kalau Tuhan yang bersama dengan kita, kita tidak akan pernah dibiarkan seorang diri. Pagi hari ini kami akan masih menghadirkan beberapa pujian, dan kita akan dengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Randy Aprilio, Jalanmu Tak Terselami.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini dari Artania Siagian sudah kami hadirkan lewat satu pujianku bersyukur Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh mengingatkan ya kepada kita semuanya, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena pertolongan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Mari mengawali segala sesuatu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan mengakhiri hari pun juga dengan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan tutup persekutuan hari ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, buat kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami bisa menyelesaikan persekutuan udara Praise the Lord program hari ini, semuanya karena berkat Tuhan. Bapa, kami berterima kasih juga buat firman yang telah mengingatkan kepada kami, supaya kami bisa menyadari bahwa ketika kami mendapat pertolongan daripada orang lain, itu adalah karena memang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami melihat bagaimana cara Tuhan menolong kami. Ajar kepada kami Bapa, supaya saat kami mendapat pertolongan daripada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kami boleh menyadari bahwa ini salah satu bentuk penyertaan Tuhan, salah satu bentuk pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup mengirimkan orang-orang yang ada di sekeliling kami untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan menolong kami. Bapa, bantu kami, mampukan kami, supaya kami juga bisa menyediakan diri kami, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, untuk kami boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan dinyatakan, meringankan beban orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan, mampukan kami, supaya dengan pertolongan daripada Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang ringan tangan dalam membantu orang-orang, biarlah Tuhan dapati dalam kehidupan kami. Limpahilah kami Tuhan dengan kasih-Mu, supaya dengan kasih yang daripada Tuhan ini, kami boleh membawa diri kami menjadi berkat, dan kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu punya Allah seperti Engkau. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bersama dengan persekutuan hari ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan saudara seiman yang lain. Kiranya kasih Tuhan yang menyatukan kami, membawa kami semakin bersuka cita. Kami saling melengkapi, kami saling berbagi berkat, berbagi sukacita dengan orang-orang yang kami jumpai. Tuhan memberkati Ibu Endang Hastuti, Mas Yustadi, Aba Waisel, Ibu Cameng, Ibu Tumiem, Ibu Bertelian ini, Om Yudi, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Apapun yang saat ini dibutuhkan, Tuhan sendiri yang akan buka jalan, menyediakan yang terbaik. Atas Ibu Kamila, Pak Purmanam, Furin, Tuhan memberkati juga Ibu Ira yang saat ini sedang batuk pilek. Tuhan memberkati Pak Roni dalam pekerjaan dan kesehatannya, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Pak Kian yang ada di Candi, Bapak Paulus Kumala, Ibu Anis, meskipun berada di luar Pasuruan, tapi tetap Tuhan memberkati, memberikan kesempatan untuk bersekutu bersama di Praise Lord Program. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati Ibu Aci, Ibu Sri Winarni juga, meskipun berada di dalam daerah yang jauh dari jangkauan Star FM, tapi masih bisa bersekutu bersama. Ini berkat Tuhan. Lewat persekutuan ini semakin bertumbuh, lewat puji-pujian, lewat firman Allah, persekutuan dengan saudara seiman yang lain mendatangkan berkat. Berdoa juga untuk Pak Tony dalam kesehatan matanya, Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anak menantunya, keluarga besarnya, anaknya, cucunya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan juga yang akan melindungi. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa, kiranya Tuhan turut campur tangan untuk pendengar terkasih yang lain. Ketika mereka meskipun tidak bergabung, kami tahu Tuhan juga yang akan tetap memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk Radio Star FM, Tuhan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Apa yang ditabur dalam pelayanan ini kami tahu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Semuanya untuk kerajaan Tuhan yang ada di bumi ini. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Berdoa juga untuk kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya dengan roh yang menyala-nyala kami tetap melayani Tuhan, kerajinan kami tidak kendor. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga menolong untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, buat bangsa Indonesia,
yang telah Tuhan izinkan untuk kami boleh tinggal di tempat ini. Kiranya melalui bangsa ini kami melihat dan kami merasakan bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami melihat dan merasakan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Dan cara Tuhan yang ajaib itu pasti boleh kami lihat dan kami rasakan. Kami tetap meminta damai sejahtera-Mu atas bangsa kami, Bapa. Hikmat Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya setiap bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang ada, memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Biarlah mereka, terkhusus anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, kiranya Tuhan yang akan menolong supaya mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mereka bertindak hati-hati, mereka menjagai dirinya supaya tidak menjadi batu sandungan, tetapi mereka menjadi berkat. Ini doa kami, Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Terima kasih buat hari ini. Sungguh kami nyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, Tuhan yang akan memberikan kelancaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta dan YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Selamat pagi warga Star, temani harimu, cerahkan duniamu. Pagi yang indah, pagi yang cerah di 25 Juli 2026 ya. Saya Nina Kurniawan kembali hadir menemani awal aktivitas pagi hari ini. Biarlah apapun yang kita kerjakan semuanya dibuat Tuhan berhasil dan setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita pelakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 59%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, menyapa yang sudah bergabung di akun Facebook Star FM. Salam, selamat pagi Om Yudi. Biasa ya, sambil beres-beres rumah juga masak. Oke, selamat bertugas dan tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jombang. Malam yang seharusnya berjalan tenang berubah menjadi kepanikan bagi para pekerja CV Jaya Terang Bersama, Dusun Guwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Kobaran api tiba-tiba membumbung tinggi, menjilat langit malam, disertai kepulan asap tebal yang menyelimuti bangunan pabrik pakan ternak pada Jumat malam kemarin. Api melahap bangunan produksi sekitar 30-70 meter persegi yang menyimpan banyak material mudah terbakar berupa bonggol jagung kering sebagai bahan baku pakan ternak. Dalam hitungan menit, suasana berubah mencekam. Para karyawan berhamburan menyelamatkan diri, sementara sebagian lainnya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Selanjutnya dari Kediri, nikah massal pecahkan rekor MURI Kota Kediri menjadi salah satu momen bersejarah dalam rangkaian hari jadi Kota Kediri ke-1147 Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. Menganugerahkan piagam penghargaan nomor 12.820 kepada pemerintah Kota Kediri bersama Volkswagen Indonesia Association atas penyelenggaraan akad nikah pasangan terbanyak di dalam mobil, yakni 53 pasangan di 53 unit pada Jumat kemarin. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh perwakilan MURI Indonesia Sri Widayati kepada Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dan Ketua Volkswagen Indonesia Association. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 24-32 derajat Celcius, kelembapan 33-74%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 25 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat pagi warga Star. Sudah ketemu akhir pekan lagi, tepatnya edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Satu pikiran positif di pagi hari akan mengubah seluruh hari Anda. Rani Krisna menemani untuk Star Memory sampai tuntas jam 11 siang nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia baik Indonesia maupun manca. Iya, tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan yang terbaik. Satu lagu dari Gigi dengan My Facebook sudah membuka Star Memory. Lanjut kali ini Tika Bisono dengan Pagi. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. I Remember You. Yang satu ini lagu berirama R&B atau balada yang sangat terkenal dari grup musik Atlantic Star. Dirilis 1 Mei 1994 sebagai single utama dari album mereka yang berjudul Time. Ini masa-masa Rani lulus SMA ini. Jadi memang sering dengar lagu ini. Kemudian juga lagu-lagu keemasan di era-era 90-an itu memang luar biasa. Seperti lagu I Remember You ini menembus posisi 50-an di tangga lagu Billboard R&B dan juga pop, serta menjadi rilis album major label terakhir untuk David Lewis sebelum keluar dari grup. Baik warga Star, saatnya untuk Anda yang pengen bergabung ya, silahkan saja bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Jangan mau ketinggalan karena sudah banyak ini yang sudah bergabung ya. Jadi biar lagunya bisa cepat dihadirkan yuk. Tidak hanya lagu-lagu Indonesia saja ya, lagu manca juga bisa di-request. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung di jalur WA. Ada Pak Tris yang ada di Perum Yasmin, Sidoarjo. Menyapa untuk teman-teman dimanapun berada, sehat. Buat keluarga Mbak Rani juga sehat di Sabtu ini, semoga bahagia. Oke, terima kasih kembali. Kencur yang ada di kawasan Dawe juga menyapa untuk Bapak Purmana, Bu Lili, Mama Aru, Mas Franky. Ada Furin, salam dari Cak Kencur ya. Yang baca terima kasih. Oke. Merindu lagi dari Yovian Nuno diminta sama Audi yang ada di kawasan Sidoarjo. Sementara juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada Ailia di kawasan Sidoarjo. Kemudian I Remember You dari Atlantic Star barusan hadir, diminta sama Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin ya, menyapa untuk semuanya saja. Kalau yang satu ini diminta sama Ali Hussein yang ada di kawasan Probolinggo, apa kabar? Tetap semangat di akhir pekan. Satu lagu dari Stevie Wonder hadir dengan I Just Call to Say I Love You.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh...
6: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Cinta Kita. Kalau biasanya versi aslinya dibawakan sama Amy Short dan juga Inka Christy ya. Ada juga yang versi Inka Christy sendiri. Tapi kali ini yang hadir versi dari Nike Ardila. Jadi bebas mau suka yang versi siapa. Kalau Rani suka banget sama versi aslinya. Gak ada yang bisa ngalahin. Di cover siapapun, kayaknya kalau era-era tahun 90-an itu tetap dapat yang asli. Oke, kali ini hadir di menit ke-42, lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Beberapa request sudah Rani hadirkan. Tentunya juga terima kasih ini yang masih setia, yang lagi menunggu untuk requestnya dihadirkan, sabar. Selamat pagi. Ada Bila yang ada di kawasan Sidoarjo. Oke, untuk lagunya juga ditunggu. Sementara juga, apa kabar ini untuk Putri ya. Selamat pagi kakak penyiar yang cantik jelita. Princess mau request. Oke, terima kasih untuk Princess yang ada di kawasan Sidoarjo sana. Requestnya juga ditunggu, sabar. Kali ini yang sudah Rani persiapkan, satu lagu dari Zivilia dengan Aisy Teru.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: obrolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jatuh-jatuh.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jatuh-jatuh.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Passion by Guns N' Roses. Lagu ini dirilis 1988 ya, di album GNR Live. Uniknya lagu ini pakai gitar akustik murni tanpa drum. Ini kayaknya ada warga Star yang pengen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Slash ya, gitarisnya ya. Baik, kali ini sudah sampai di menit ke-21, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih, ini sudah banyak juga yang sudah bergabung. Warga Star, kalau bisa requestnya manca ya. Ini request Indonesianya sudah banyak, sudah full book. Jadi kalau bisa lagu-lagu manca, monggo silahkan saja. Baik, terima kasih, selamat pagi. Ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Selamat tugas, Mbak, tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ada juga masih di Probolinggo, selamat pagi untuk Mama Arum. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima. Ada Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, happy weekend. Mbak Rani, semoga sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sementara juga ada Jazilah yang ada di kawasan Sidoarjo. Pagi juga. Ada Nana Rebecca di Sidoarjo. Menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Yang tugas sehat selalu. Amin. Rohim di Tanggulangin Sidoarjo juga, terima kasih sudah bergabung. Hendrik yang ada di kawasan Kedawung juga. Hawane masih terasa dingin banget, Bunda. Oh. Memang kayaknya ke badan itu enggak enak banget ya dinginnya. Tetap jaga kesehatan warga Star, karena banyak yang terkena flu. Ada juga Nana yang ada di kawasan Pasuruan ya, untuk lagunya ditunggu. Halo Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk Wak Rete, Marcel, Pak Tres, Pak Tekno, Pak Purmana, Mas Franky, Mbak Reni, Mama Arum, Mama Dian dan juga semuanya. Buat Mbak Reni semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Sampai ketemu besok, oke siap. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Franky, Bambang Paskot, Tony Azura, Hendrik Reni dan juga semuanya saja. Baik, kali ini satu lagu dari Deloitte dengan Mengapa Harus Jumpa.

0: Loh bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Bos, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Ya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Dari BCL, Bunga Citra Lestari hadir dengan Saat Kau Pergi. Hadir di menit ke-42, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Warga Star, sebelum menyapa Anda kembali, kali ini untuk Anda yang aktivitasnya padat ya, memang sering bikin badan terasa pegel dan capek, tapi sekarang jangan khawatir, tenang. Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek Nyo Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segrowaras Jawa Timur Indonesia.

Baik, lanjut kali ini Rani sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat pagi untuk Mas Iki. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya buat semuanya saja. Oke. Tato Blendrang yang ada di kawasan Suramadu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Marcel, Tony Azura, Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Franky, dan juga Pak John Sableng dan Wak Rite ya. Buat Mbak Rani sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Baik, kemudian juga ada Tumiar Idawati dari Medan hadir. Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali juga hadir. Waalaikumsalam. Untuk Mbak Rani selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Diom juga selamat pagi. Bukan, gak ada yang manca sama sekali. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa request yang belum sempat dihadirkan, mohon maaf ya. Atau bisa diganti deh lagu manca aja biar cepat bisa dihadirkan gitu. Cameng Mustika, selamat pagi juga. Samplangan Gianyar Bali, ikutan gabung. Susmi Rahajeng Tugas. Oke, terima kasih. Ada Diva Ananda Putri Cantika juga. Untuk lagunya, baik, saya cek dulu ya. Selamat pagi juga. Kali ini Rani sapa untuk Felicia yang ada di kawasan Kedawung. Selamat pagi Mbak Rani. Menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Buat Mbak Rani ya, terima kasih. Selamat bertugas. Oke. Yang di request Gypsy King dengan Bambu Leo.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Saatnya masuk dulu di sesi Star of the Month bersama Taylor Swift. Red Taylor Version adalah album rekaman ulang kedua milik Taylor Swift yang dirilis pada 12 November 2021 melalui Republic Records. Album ini merupakan perekaman ulang dari album studio keempat Swift Red di tahun 2012. Menyusul album rekaman ulang pertamanya Fearless Taylor Version yang dirilis pada April 2021. Perekaman ulang ini merupakan tindakan balasan Swift terhadap perubahan kepemilikan master dari 6 album studio pertamanya. Album ini berisi rekaman ulang dari 20 lagu edisi deluxe dari Red dan single Amal 2012 Swift. Romance versi 10 menit dari All Too Well, rekaman Swift sendiri dari lagu-lagu Better Man dan juga Babe, yang mana keduanya ditulis oleh Swift tapi diberikan kepada artis-artis country lain, serta 6 lagu From The Fall baru yang awalnya ditulis untuk versi asli album ini. Kali ini Taylor Swift hadir dengan All Too Well.

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, satu lagu dari Nine Ball hadir dengan Hingga Akhir Waktu. Kali ini perjalanan Star Memory tinggal 30 menit saja. Tapi yang belum sempat Reni sapa, yang sudah bergabung ini masih banyak. Jadi langsung lanjut ya. Apa kabar untuk Felicia di Kedawung, kemudian juga ada Indah yang ada di kawasan Sidoarjo. Selamat pagi juga untuk Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, menjumpai Pak Purmana, Mas Franky, Marcel, dan juga semua yang lagi mendengarkan ya. Puan Mbak Rani sehat selalu, amin, terima kasih. Pak Purmana yang ada di kawasan Pasuruan, terima kasih sudah mengganti requestnya ya Pak. Ditunggu. Menyapa untuk Mas Adi, Bang Agus, Furin, Mas Franky, Bu Nini, Situ Bondo, Bu Ira, Mama Arum, Bu Sugeng, ada Bu Lili, ada Mika, selamat pagi, semoga sehat selalu, happy weekend aja. Oh iya Pak, ya Allah, besok diingatkan lagi Pak. Oh serani ku puekun pokoknya. Oke, terima kasih. Kemudian juga siapa ini ya? Ibu Susmia, Ibu Susmia, terima kasih sudah menyimak dari awal ya. Semoga Allah selalu meridhoi, memberkahi, melancarkan dan mempermudah urusan dan rezekinya Mbak Rani saat ini. Amin. Terima kasih. Salam sayang selalu. Ya, terima kasih juga untuk Corin Valencia Hans. Ada Ahmad di Demu di kawasan Dawe. Menyapa untuk arek-arek Dawe semuanya yang lagi mendengarkan Star FM ya. Masih di Dawe ada Miun. Kemudian juga Mas Franky di Bangil. Sebar salamnya untuk Pak Kosim, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Revan, Cak Subari, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Rani, semuanya Ukhuwah Islamiyah. Mbak Rani selamat bertugas. Oke, amin, terima kasih kembali. Halo Bu Nini di kawasan Situ Bondo. Ada Pak Mat juga di kawasan Sidoarjo ya. Yang baca selamat kenal aja. Oke, kenal juga untuk Pak Mat. Icis yang ada di kawasan Sidoarjo, kalau ini gak masuk memori sayangku cinta, ini masih lagu baru ya, belum bisa masuk untuk program ini maksudnya. Oke deh, lanjut. Di Facebook juga masih banyak, ya Allah, terima kasih untuk kesetiaannya. Tapi juga jelas mohon maaf kalau ada request yang nantinya tidak bisa diputarkan gitu ya. Oke, lanjut untuk yang ada di Facebook. Ada Putri Karisma Wijayanti, Sarif OTW, Amiruddin. Kemudian juga ada Ko Asien, Situ Bondo hadir Mbak. Cuacanya panas. Oh, sudah ada yang jual bendera ya. Berarti sebentar lagi Hari Merdeka. Sudah banyak persiapan kok di sini kok. Karnaval sudah dirancang. Pawai sudah dirancang. Pokoknya semangat buat kita semuanya mempertahankan merdeka. Sehat selalu untuk Mbak Rani, kiranya Allah selalu menyertai. Amin, terima kasih. Ada juga Aladin Rongsok, Gigi tadi sudah hadir. Kemudian juga ada Monique Harry ya. Dan untuk yang sudah memberikan like-nya ada Sarif OTW, Putri Karisma Wijayanti, Diva Ananda Putri Cantika dan juga Diom. Ada juga Toto Blenderang, Hendrik B, Tony Azura, Kopler-Kopler, Monique Harry, Reni Priyantika Terji, ada Ko Asien, Nana Rebecca, Amiruddin, Solikin-Solikin, Aba Waisel Samplangan, Tumiar Idawati, Bu Ima, dan juga ada Mas Iki. Baik, Wargaster, satu informasi untuk Anda yang ingin anak-anak Anda bisa meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, sekarang ini nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia.
Anda bisa mendapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, nol skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, Anda bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakob yang ada di 0896-7878-7000. Oke, warga Star Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, setelah beberapa komersial break yang satu ini, kita nanti tentunya akan kembali di Star Memory, Salam Nostalgia.

0: Agar.
1: Cue time dulu ah.
2: Cue time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan
2: duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
2: Cue time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
8: Iya,
7: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
8: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
7: Oh.
8: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
7: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
8: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
7: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
8: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
7: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
8: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
7: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, ada satu informasi untuk Anda yang ingin punya tubuh yang sehat ya. Madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, sekarang saatnya Anda kenalan dengan Clover Honey. Madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey punya rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari dan punya indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Dan untuk Anda yang ingin memesan, info dan pemesanan bisa melalui Ibu Renata di 0821-4083-8008.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
3: Kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, akhirnya tuntas sudah Rani menemani untuk Star Memory ya, edisi akhir pekan ini. Saatnya Rani pamit mundur. Setelah ini ada Stargate Asoy bersama dengan Eva Prasanti. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf banyak request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Blue dengan If You Come Back. Selamat pagi, salam nostalgia. Come on, come on.

0: Morning Focus.
1: Burung hantu biasanya berkeliaran di malam hari. Namun, burung ini justru mengganggu jalannya pertandingan kualifikasi Euro 2008 antara Finlandia melawan Belgia di siang hari. Burung hantu itu tiba-tiba mendarat di lapangan Helsinki Olympic Stadium dan mengganggu para pemain. Seolah belum puas, dia lalu hinggap di mister gawang selama beberapa menit dan sempat mengganggu kameramen. Kejadian unik ini terjadi di tahun 2007 lalu.
0: Sport Team Morning Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Saya Eva Prasanti bertugas ya untuk program Stargate untuk hari ini. Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya ya. 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Nur Halimah, Surat Merah. Kali ini akan kami hadirkan lagu berikutnya, dibawakan oleh Rita Sugiarto dengan Iming-Iming.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Lagu soundtrack dari film Isaac itu ya, di tahun 2013, menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat mendalam dan ketergantungan emosional pada pasangan. Liriknya menyampaikan bahwa seseorang tidak bisa hidup tanpa kekasihnya dan menganggap pasangannya adalah satu-satunya alasan untuk hidup, sumber kedamaian sekaligus pelindung dalam suka maupun duka. Ya, lagu ini bentuk pengabdian yang utuh di mana sang penyanyi menyerahkan seluruh hidupnya dan merasa bahwa kehidupannya tidak akan lengkap atau berarti tanpa kehadiran orang yang dicintai. Liriknya menggambarkan ikatan yang tak terpisahkan di antara di mana setiap masalah, air mata, dan kebahagiaan selalu dikaitkan dengan pasangan. Baik, kami sudah hadirkan untuk Anda soundtrack dari film Isaac itu ya, diinginkan oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung. Saya akan menyapa untuk yang sudah bergabung di WA. Seperti biasa, yang request lagu Bollywood itu banyak pakai banget begitu ya. Jadi yang request lagu Bollywood, kalau hari ini belum bisa dihadirkan, berarti memang jatahnya Bollywoodnya sudah full begitu ya. Princess Imup dari Sidoarjo, terima kasih. Soundtrack Isaac itu sudah kami hadirkan, Tum Hiho. Selamat bergabung juga untuk Ailia yang ada di Sidoarjo. Panggilannya Ail begitu ya. Kemarin saya sempat melihat di salah satu postingan di Instagram yang sempat tag nama Radio Star FM. Terima kasih loh buat rekan-rekan yang sudah bergabung tim Fish Design di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Viva yang ada di Sidoarjo, lagunya tadi sudah. Bu Nini yang ada di situ Bondo juga untuk lagu yang diinginkan Ada Rindu sudah kami hadirkan. Pak Purmanam, Lilis Karlina ditunggu ya Pak, sebentar lagi akan muncul. Terima kasih juga untuk Lia yang ada di Sidoarjo. Buat para cowok kali ini yang disapa ya, oke. Baik, yang lainnya boleh kalau mau bergabung. Hendrik yang ada di Paskot. Untuk Mega Mustika, pie-pie sabar ya. Ini siapa ini tanpa nama? Ayo, kalau belum mencantumkan nama ketika bergabung di Radio Star FM, saya tidak putar lagunya. Bosen, masa yang disapa itu nama terus. Dari kawasan Kraton Krian, ini siapa? Jangan lupa namanya ya. Joni yang ada di pesisir kota Pasuruan, terima kasih. Soundtrack dari film Raja Hindustani. Coba ya, nanti saya akan cari terlebih dahulu. Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Surga Dunia yang dipilih, sabar Bu, nanti akan kami hadirkan ya, dari Rano Karno bersama dengan Ria Irawan. Oke, saya cari dulu, nanti kalau ada pasti akan kami hadirkan. Oke, tapi sabar ya. Baik warga Star, yang lainnya yang belum saya sapa, tunggu dulu, nanti pasti akan kami sapa. Lagunya juga bersabar, pasti akan kita dengarkan. Pokoknya waktu request tidak lupa mencantumkan nama dan lagunya belum terputar begitu ya dalam waktu dekat. Kalau yang di request lagunya itu-itu aja, nanti takutnya yang lainnya itu juga bosan mendengarkan Star FM. No no no ya. Baik, kita akan dengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini ada satu lagu dari Lilis Karlina, Siapa Kau?

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Hai warga Star, saya Putri Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aigo, sok Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
8: Kok enggak bisa? Ini kan ada beliin kemarin.
7: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
8: Yeah.
7: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
8: Tapi HP Mbak kan second.
7: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
8: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
7: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
8: Loh,
7: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
8: Terus duitnya gimana?
7: Ya uangmu lah.
8: Mbak, Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke Pak, tapi aduh.
9: Kenapa?
10: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
12: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
11: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
13: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Ini juga diinginkan oleh salah satu warga Star yang sudah bergabung ya. Anis Fitria, 14 malam. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Betul sekali yang nyanyi Anis Fitria ya, bukan Rana Rani. Kalau Rana Rani saya cari gak nemu. Duet Roma Irama, mohon maaf Cynthia, saya tidak bisa hadirkan karena Roma Irama duet tadi sudah hadir bersama dengan Nur Halimah begitu ya. Oke, terima kasih untuk Mama Dian yang ada di Bangil. Untuk lagu Bollywoodnya ditunggu saja. Bu Ira yang ada di Sidoarjo, yang penting happy ditunggu. Terima kasih untuk Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Bahtera Cinta juga mohon maaf tidak bisa kami hadirkan ya. Ini karena lagu duetnya Roma Irama bersama Nur Halimah tadi sudah muncul. Oke. Mbak Reni yang ada di Kejapanan, soundtrack dari film Mohra sudah kami persiapkan ya. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, soundtrack dari film Datkan juga sudah kami persiapkan. Selamat bergabung untuk Dr. Agus Haryanto. Ini dari Agus Haryanto atau Pak Dokter ya? Baik, tamu malam minggu yang diinginkan. Oke, ditunggu saja ya. Ini masih dalam tahap antrian untuk lagu yang diinginkan. Oke, harap bersabar dulu. Yang bergabung di Facebook, sabar, nanti juga akan kami sapa ya. Kita akan lanjut, kami akan hadirkan kali ini yang sudah kami persiapkan. Ada satu lagu dari Jamal Mirdad, Yang Penting Happy.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Walau Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Hai warga Star, saya Rwanda Academy.
8: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

0: Joker.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Christina.
9: Jatuh bangun aku.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat datang di Stargate 2. Asik-asik bareng saya Uzi Aulia. Sudah dibuka dengan lagu dari Eri Suzan dengan Ci Inan Bana. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Nezu.
1: Bisa bersamamu.
0: Ada Love Me Back.
1: Dengan

105,5 Star FM dari konten kreator yang dia ini viewersnya selalu ribuan gitu ya setiap live stream. Ada Nezu yang hadir dengan Love Me Back. Nezu sendiri termasuk salah satu konten kreator yang juga terjun ke musik dan ini kayaknya berkat Hibdut bisa dibilang gitu ya. Jadi semakin banyak kayak talenta-talenta baru yang meramaikan genre musik dangdut di Indonesia, jadi semakin beragam. Dan buat yang mau bergabung siang hari ini sampai nanti sore jam 5, Anda bisa kirim komentar lewat halaman media sosial kami di Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga lewat WhatsApp 081-83-10755. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Toton Karibu, ada CEO.

0: 짠둥
1: sehat.
2: Ya Vena
3: Care. Cute time dulu ah.
4: Cute time, quality time.
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
4: Cute time buat kulit.
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Ini versi baru dari lagunya ini Thomas Djorghi sebenarnya, yang judulnya Umpan Cinta. Dulu cepat muncul di antara tahun 2000-an awal atau 90-an akhir gitu ya. Terus kemudian dirilis kembali di tahun 2025 atau 2026. Jadi di versi baru ini dia memasukkan nuansa ini ya, kayak ada nuansa Bollywoodnya. Habis itu menggandeng Arya Aji dan Romy Shalasha. Dan selamat siang untuk warga Star yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-83-10755. Ketemu dengan Cak Kencur di Dawe. Buat yang baca, terima kasih. Requestnya apa itu cinta? Menyapa Mama Arum, Mas Iki, Pak Tris, Purin, Mas Franky. Salam dari Dawe, dari Cak Kencur. Juga ada Mama Arum di Probolinggo yang menunggu kemunculan Aku Ma Apa Atuh. Cita-cita ya. Salamnya buat Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili. Kemudian siapa ini? Oh, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan semuanya aja. Semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih untuk Mama Arum di Probolinggo. Juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Yang siang hari ini ingin menyapa Mas Pri, Om Yudi, Pak Subari, Pak Rete, Pak John. Juga ada Cak Kencur, Hidawe, Mas Sutikno, Mas Franky, Abah Kosi, Mas Adi, Mama Arum, Mika, Purin, juga Bu Ira, Mbak Safuroh, semuanya aja warga Star tanpa terkecuali. Untuk Mbak Usi, semoga sehat selalu, umur panjang, bahagia, sejahtera bersama keluarga tercinta, rezekinya lancar. Terima kasih, amin. Untuk Pak Purmanam, sehat-sehat selalu dan lancar rezeki untuk Anda dan keluarga. Happy weekend, berkah dalam. Selamat berakhir pekan juga untuk bapak sekeluarga. Requestnya dari Feni Nur dengan Goyang Meleot. Itu kayak gimana? Ini goyang macam-macam aja ya namanya dari dulu sampai sekarang. Oke deh, kita dengarkan dulu Vita Alfia dengan Apakah Itu Cinta.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh,
1: kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok.
1: Sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
4: Minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
4: Ya, minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bisulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. Ada Feni Nur baru saja hadir dengan Goyang Meleot. Kenapa kok meleot? Soalnya kelamaan dijemur di bawah cahaya matahari yang terang benderang, makanya jadi meleot ya. Tapi mudah-mudahan cuaca siang hari ini gak bikin Anda meleot, apanya semangatnya. Biar makin semangat ditemani Stargate 2 yang siap menyuguhkan lagu-lagu dangdut modern yang asik. Saya menyapa kembali untuk warga Star yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Di sini ada Alfian di Pasuruan Kota. Ingin mendengarkan lagu dari... Saya hadirkan versinya Vivi Voleta ya, Perahu Layar. Kemudian ada Furin di Bangil Pasuruan. Kak Uzi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat dan semangat ya siaran Stargate 2 sih asiknya. Insya Allah. Menyapa semua warga Star aja, di antaranya Bapak Purmanam, Mas Franky, Mas Arfi, Cak Kencur, Mama Dian, Ibu Ira, juga Mak Meduro. Semuanya saja selamat siang guys. Semangat Sabtu malam minggunya ya. Dan semangat semua itu. Requestnya pokoknya dari Yeni Inka. Tapi kali ini pilihannya Haruskah Aku Mati. Itu aja gak apa-apa Kak Uzi, oke. Kemudian ada Bu Nini di situ Bondo. Selamat siang Ibu. Lagunya Tresno Tekane Mati. Terima kasih dari Bu Nini. Sama-sama untuk Bu Nini. Selamat mendengarkan. Dan juga saya ketemu dengan Heru Mulyono yang siang hari ini menunggu kemunculan lagu judulnya Obati Rinduku. Repot ini ya kalau disuruh ngobatin. Juga ada Mbak Abah Waisel, selamat siang menjelang sore juga untuk Anda. Selamat mendengarkan Stargate 2. Kita nostalgia kembali dengan salah satu lagu campur sari populer. Tapi sekarang kami hadirkan versi dangdutnya. Ada Perahu Layar.

Keluarga Star, saya Imei Mei. Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi. Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Grup yang satu ini bukan cuma menarik lewat karya-karyanya, tapi juga kisah perjuangan mereka sampai di titik sekarang. NDXAK bisa dibilang benar-benar berawal dari bawah sekali gitu ya. Mereka mengandalkan atau mengasah bakat dalam bermusik yang mungkin tadinya kayak lagu dangdut berbahasa daerah itu masih dipandang sebelah mata gitu, tapi justru sekarang malah jadi tren. Dan baru saja kami hadirkan lagu yang berjudul Tresno Tekan Mati. Cinta sampai mati gitu kurang lebih artinya ya. Selamat sore untuk Om Yudi yang ada di Probolinggo. Gabung aku Mbak. Pengen dengerin lagu dari Sadewo yang kebahagiaan. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas aja wes. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin, terima kasih Om Yudi. Juga ada Ahmad Demu dari Grati yang sore hari ini ingin mendengarkan lagu Bang SMS. Alas nyanyinya. Itu lagu zaman saya masih SMP apa SMA ya? Udah cukup jadul lah ya. Tapi tidak mungkin yang jadul yang kami hadirkan. Kami hadirkan nanti yang versi lebih upgrade kalau istilahnya anak zaman sekarang. Salamnya buat arek-arek Dawe yang lagi nongkrong di Stargate 2. Ada Goni, Cak Kencur, Cak Hadi, Munip, juga ada Pipit, Mbak Ziza, juga Mama Siti, dan Gosri. Ayo goyang, Mbak Uzi. Terima kasih sama-sama.

mungkin juga ada yang siap-siap mau olahraga sore. Ini cuacanya gak cuma cerah, ini cerah banget gitu ya. Ada penekanan. Cerahnya itu harus ada penekanan gitu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke lagu dari Sadewo. Kami hadirkan Kebahagiaan.

105,5 Star FM. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh penyanyi Ria Amelia, rilis tahun 2005 ya versinya Ria Amelia ini. Judul lagunya SMS, diciptakan oleh Yanto Sari. Temanya sebenarnya sederhana, tentang kecurigaan seseorang terhadap SMS atau pesan singkat berbalas kata sayang di ponsel pasangannya. Kalau dulu itu kan sering banget kayak ada SMS salah kirim, SMS nyasar lah, apalah. Gitu ya. Kalau zaman sekarang SMS sudah jarang banget yang pakai. Rata-rata sudah pakai chat WhatsApp. Sudah jarang lagi yang pakai SMS karena kalau pakai WhatsApp itu kan lebih murah karena pakai kuota internet. Jadi kayak dengan kuota internet katakanlah 1 megabyte dikit amat ya. Jadi kuota internet itu bisa kita pakai dengan nilai yang sama dengan SMS. Kalau SMS sekali kirim katakanlah Rp250. Nah, kalau dijadiin kuota internet itu bisa kita pakai buat apa aja. Kirim pesan, kirim foto gitu kan. Kalau SMS cuma bisa kirim tulisan. Yang ini tadi versinya Uci Sucita ya. Dan ternyata tahun ini sempat loh dirilis SMS bagian 2. SMS 2 judulnya. Tapi orang emang paling ingat itu yang lagu SMS yang pertama. Karena dulu itu SMS adalah cara komunikasi paling murah yang biasa, yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Cuman kelemahannya SMS, kalau teksnya terlalu panjang, dia bisa tiba-tiba sebagian teks hilang. Gak asik ya. Makanya sekarang ada fitur chat online itu, kita bersyukur karena bisa kasih kirim pesan dalam bentuk teks panjang. Gak apa-apa kasih pesan asalkan pesannya bermanfaat, kasih informasi yang jelas. Misalnya aja kasih informasi tentang kesehatan, tentang produk kesehatan yang bisa kita konsumsi. Ternyata manfaatnya itu gak cuman buat kesehatan tapi bisa untuk kecantikan juga. Kayak apa misalnya? Madu. Madu itu gak cuman menyehatkan tapi juga bisa untuk perawatan kecantikan. Coba yuk perawatan wajah menggunakan madu Clover Honey. Karena selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata bisa juga digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, Clover Honey ini membantu menjaga kelembapan kulit, kemudian membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Jadi terutama buat Anda nih yang sering banget aktivitas di luar ruangan atau kena debu dan matahari, masker madu ini bisa membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya juga mudah, cukup dioles tipis Clover Honey pada wajah yang bersih, didiamkan sekitar 10-15 menit terus bilas dengan air bersih deh. Gak cuman praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi Clover Honey bukan hanya untuk kesehatan tubuh ya, tapi juga bisa membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Kalau mau informasi lebih banyak tentang produk ini atau mungkin mau pesan langsung supaya produk kesehatan Anda bertambah, silakan hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Naikila, sebuah lagu centil, My Mind Gue.

105,5 Star FM. Lewat lagu ini Nahila juga mengajak para cewek gitu ya untuk lebih percaya diri. Karena kalau perempuan itu percaya diri, maka dia akan bersinar. Gak harus dandan yang mewah gitu ya, atau berlebihan. Yang penting dia percaya diri. Nah, kalau caranya Nahila adalah dengan jadi centil. Boleh centil, asal gak masuk angin ya. Boleh centil asal tetap sehat. Salah satu kunci kesehatan adalah selain ngatur pola makan, juga olahraga loh warga Star. Olahraga ini jangan diremehin. Biarpun cuma 30 menit, manfaatnya kerasa banget. Gak cuma bikin badan lebih segar, lebih sehat, tapi juga suasana hati kita lebih baik. Kalau mau olahraganya makin semangat, jangan lupa sedia minyak gosok capung, gak apa hubungannya. Jadi kalau badan mulai kerasa pegel-pegel habis olahraga, bisa pijat dulu pakai minyak gosok cap tunggal. Apalagi mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang banget kita dapetin di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Juan Rahman, ada Madu.

105,5 Star FM. Ada lagu-lagunya Taylor Swift itu yang kita obrolin di Star of the Month ya, warga Star. Karena sekarang segmennya, kalau ngobrolin lagu-lagunya Taylor Swift itu semuanya lagunya tuh bagus, rata-rata bagus. Tapi bukan berarti aman-aman aja, karena nggak sedikit yang juga menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah lagu Wildest Dream. Wildest Dreams ini sendiri adalah hits apa dan juga single dari Taylor Swift yang dari segi musikalitas juga sudah sangat berubah gitu ya dibandingkan album awalnya, dan ini diambil dari album 1989. Tapi sayangnya video klip dari Wildest Dreams ini sendiri mengundang kontroversi karena apa? Settingnya kan ceritanya tahun 1940-an gitu ya, atau 1920-an deh. Pokoknya masa-masa jadul itu dan berlokasi di Afrika Selatan. Nah, masalahnya dari segi sinematografi, pilihan pemain dan storyline-nya itu sedikit bukan sedikit dianggap menyinggung apartheid gitu ya oleh masyarakat pembela hak warga kulit hitam. Jadi kayak seolah-olah ini Taylor Swift menggambarkan dirinya ini adalah orang-orang dari para kolonial yang menjajah negara itu gitu. Jadi ini kisah cintanya para kolonial. Dan ini kan sesuatu yang sensitif untuk negara yang pernah dijajah, karena mereka pernah ada di kondisi yang benar-benar tertindas dan juga dibatasi dan juga dikucilkan karena berbeda ras gitu ya dari para penjajah. Dan ini yang sempat bikin rame adalah ya karena itu, kayak dis adegan dan juga pemilihan pemainnya seolah-olah membangkitkan kembali masa-masa suram yang pernah terjadi di Afrika. Tapi lepas dari itu, ya memang harus diakui lagunya bagus. Kami hadirkan untuk Anda, Wildest Dreams.

0: of the
1: Month. Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya, emang ini bukan.
4: Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the House.

105,5 Star FM. Setelah kolaborasi bareng Dia dalam Malu-Malu dan cukup sukses, kali ini Indah Kus kembali muncul dengan single terbaru yang berjudul Bentar Lagi Sayang. Yakin banget ya kalau bentar lagi sayang. Oh harus, karena itu menanamkan afirmasi positif dalam pikiran kita yang bisa terwujud kalau kita berbaik sangka gitu ya. Lagu Bentar Lagi Sayang ini bisa dibilang adalah lanjutan dari lagu Malu-Malu, masih berkolaborasi dengan Dia. Jadi ini kayak

Dan lewat single terbaru ini, Indah Kus resmi membuka gerbang Cegil Airways, sebuah semesta baru tempat para pendengar menjadi passengers atau penumpang yang ikut terbang bersamanya menembus romansa, delusi manis, dan keberanian khas generasi sekarang. Gen Z kan terkenal dengan keberanian mereka gitu ya. Dan ini adalah panggilan boarding pertama. Dan setelah masuk mungkin gak semua orang kepingin turun lagi, kayak asik juga ternyata di sini ya. Nah, kalau misalnya warga Star suka banget sama lagu ini, boleh rajin-rajin di request di Stargate 2. Dan kali ini sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ada satu informasi nih buat para orang tua yang sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk pendidikan yang lebih baik dan juga sudah pasti demi masa depan yang lebih baik. Anda bisa mulai mendaftarkan putra-putri Anda ke lembaga pendidikan bertaraf internasional, karena biasanya kalau lembaga pendidikannya bertaraf internasional, kesempatan untuk berkarir secara global itu terbuka lebih lebar. Dan salah satu negara yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia yang populer banget itu adalah Australia. Sekarang kalau mau menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena kampus Indonesia Western Sydney University sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Kemudian ada program Flexible Pathway ke Australia, di mana para mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau bisa kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Ada juga benefit untuk yang mendaftar ke Western Sydney University, yang jelas kuliah di sini tanpa uang gedung. Ada kesempatan beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Dan jangan lupa kalau misalnya mau konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929. Bisa juga dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Wika Salim, ada Pecah Seribu.

ngurangi percintaan. Mergo urip butuh hiburan, butuh tangisan.

105,5 Star FM. Lagu ini dulu dipopulerkan oleh Evie Tamala. Tentu Anda tidak asing ya. Kalau Anda suka sekali dengan lagu-lagu dangdut lawas, pasti tahu lagu Dokter Cinta. Beda sama Dokter Cintanya Dewi Dewi, duluan Evie Tamala. Judulnya memang sama, tapi ya beda sih dari segi tema, kemudian dari segi genre musik juga. Walaupun Dokter Cintanya Dewi Dewi juga sempat di remake kembali oleh Trio Macan. Tapi kita ngomongin Dokter Cintanya Evie Tamala. Dan sudah sampai di menit 11 lepas dari pukul 4 sore waktu Star FM. Info aja, mataharinya makin cerah sore hari ini. Nanti malam siap-siap mau kegiatan apa buat mengisi malam minggu warga Star? Sambil ditemani lagu-lagu dangdut modern, kali ini kami hadirkan kolaborasi pasangan yang sempat bikin viral, kejadian yang viral ya, karena depan rumahnya itu sering dijadikan spot buat COD. Denny Canan dan Bella Bonita kami hadirkan dengan Sinarengan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the hole.

105,5 Star FM. Another day, another hidup. Kali ini yang kami hadirkan adalah satu lagu dari Bukan Grace, yang mana dia berkolaborasi dengan Zayna Kau dan juga Aji Kori, yang kali ini kami munculkan lewat lagu A-A Aku. Ini bisa dibilang kolaborasi dua negara juga. Selain kolaborasi dari para influencer, tapi juga kolaborasi dari Indonesia dan Malaysia. Keren ya, anak-anak muda makin kreatif aja dari hari ke hari. Yang sudah tidak muda, yang masih berjiwa muda jangan mau kalah. Selamat sore untuk yang sudah memberikan like-nya ke halaman Facebook kami. Dan Anda bisa juga mendengarkan siaran kami ya lewat streaming online. Salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Kalau sudah punya, langsung aja cari stasiun radionya Star FM. Ada Nana Rebecca yang hadir dari Sidoarjo. Buat yang bertugas tetap semangat, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Nana, semangat juga untuk Anda. Sekarang kita dengarkan dulu dari Rizka Antika dengan Nada Cinta dan Pelangi.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sante Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ya bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
6: Yang sakit stroke itu lah.
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM dari Suliana baru saja hadir dengan Sayang 2. Kebetulan sore hari ini diminta sama Bams di Sidoarjo. Karena Happy Asmara tadi sudah muncul, maka lagu kedua dari request Anda yang kami tampilkan di sore hari ini. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Akbar Chalai, ada Enggak Dulu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Secara sore hari ini warga Star, sayangnya Star Gate 2 sampai di sini juga untuk menemani Anda. Tapi tenang, setelah ini akan hadir selanjutnya lagu-lagu rock modern dalam Radio Aktif. Kalau begitu jangan pindah frekuensi. Saya Uzia Aulia pamit dulu dari Star Gate 2 dan sebagai penutup ada Migizia featuring Fadli dengan Aku Dah Lupa.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Sejak usia 4 tahun, Andi Rianto sudah belajar piano klasik. Dan pada usia 5 tahun, dia sudah mampu mengiringi penampilan anak-anak di TVRI, pimpinan Kak Seto dan Henny Purwonegoro. Bakatnya ini mengantarkan Andi belajar piano hingga ke sekolah musik papan atas di Massachusetts, Amerika Serikat. Debut Andi Rianto sebagai komposer film terjadi pada tahun 2002 ketika dia terlibat dalam film Cabaukan. Sementara lewat film Arisan dan Mengejar Matahari, Andi Rianto meraih nominasi untuk kategori penata musik terbaik dalam Festival Film Indonesia. Andi Rianto juga terlibat dalam aransemen sejumlah penyanyi seperti Rosa, Ario Wahab, Bunga Citra Lestari, hingga Ebit G.A.D.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Diawali dengan satu lagu dari Gorillaz yang berjudul On Melancholy Hill. Lagu yang beberapa waktu lalu sempat viral di dunia maya sebagai salah satu backsoundnya para kreator ya. Ada kreatif deh kalau bikin konten pakai lagu ini. Tapi nggak cuma lagu-lagu yang viral, yang jelas yang hadir di sini ya di Radio Aktif adalah lagu-lagu modern rock. Kalau Anda mau bergabung, saya tunggu nih sampai nanti jam 7 malam aja. Kita tinggalin dulu Gorillaz. Kali ini kami lanjutkan dengan satu band asal Jepang, Lord Angsial dengan Blurry Eyes.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Lark and Seal yang diambil dari album Tierra. Tierra sendiri udah rilis tahun 1994. Lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Dan Blurry Eyes sendiri adalah single kedua yang dirilis dari album ini. Bisa dibilang ini salah satu lagu yang cukup sukses juga dari Lark and Seal. Disebut-sebut Blurry Eyes ini adalah single atau nomor yang cukup memorable karena gitarnya itu terdengar ringan, kemudian bassnya itu ritmik, belum lagi gebukan drumnya gitu ya. Jadi kayak kita dengerinnya juga kayak nggak perlu sampai mikir keras-keras gitu. Dan buat Anda yang suka nonton anime, para otaku berkumpul ya. Ini juga digunakan sebagai opening dari sebuah serial atau anime televisi berjudul DNA 2, The Guy Who Lost It Somewhere. Sekilas deh tentang lagu Blurry Eyes. Dan yang mau bergabung sore hari ini sampai nanti malam aja ya, cuma 2 jam, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Boleh juga komen di media sosial kami, salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM. Dan Anda bisa juga mention kami lewat akun X at Star FM 1055. Kita sekarang lanjut dulu dengan lagu dari Green Day, ada American Idiot.

105,5 Star FM diambil dari album berjudul Sama. Ini adalah sebuah kritikan gitu ya sebenarnya untuk negara mereka sendiri, yaitu Amerika. Makanya disebutnya adalah sebuah lagu protes alias protest song. Rilis tahun 2004, di tahun 2005 masuk ke penghargaan Grammy untuk kategori Record of the Year. Kemudian Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal, Best Rock Song, sama Best Music Video. Jadi mereka memang di album ini benar-benar blak-blakan ngomongin soal politik. Terus habis itu mengkritik media massa juga yang kayak seolah-olah itu diatur gitu ya. Tapi emang hari gini nyari media massa atau media yang benar-benar netral itu emang susah banget. Dan ini memang gak kejadian hari ini aja. Kayaknya dari dulu kita itu susah banget gitu ya untuk nyari media yang terpercaya. Bedanya kalau sekarang benar-benar kayak terang-terangan. Kalau dulu itu kayak masih secara halus gitu. Gak cuman itu, di lagu ini Billy Joe Armstrong, vokalis dari Green Day sekaligus penulis liriknya, ini juga membahas atau menyinggung tentang perang Irak yang waktu itu emang lagi panas-panasnya. Dan warga Star, kalau yang satu ini gak menyinggung sih, justru ini bisa jadi solusi buat Anda yang di setiap musimnya ada aja bagian tubuh yang ngerasa gak nyaman. Entah kepalanya yang pusing, perutnya yang kembung, atau keluhan-keluhan kesehatan lain yang bikin kita itu jadi kayak, aduh, bisa gak sih kayak maksudnya kok kita tiap hari harus yang namanya minum obat gitu. Padahal sakit itu gak melulu solusinya adalah obat. Bisa jadi kalau Anda badan kurang enak, solusinya adalah minyak gosok cap tunggal. Kenapa? Karena mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Gak cuman itu, minyak gosok cap tunggal juga mudah sekali didapatkan, mudah sekali dibeli, bisa beli ke apotek atau toko terdekat di kota Anda. Khususnya nih, saya kasih info buat masyarakat Kabupaten Pasuruan, belinya bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan apotek Berkah Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Papa Roach, ada Last Resort.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, hey, when you're active, continue.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200.

0: artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dan kesuksesan adalah senantiasa menetapi kesabaran, menahan diri dari hal-hal yang dibenci syariat berupa meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar atas musibah juga terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersabar dalam segala hal.
1: 105.5 Star FM, The Real Music Station.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pak
6: Ojek. Oh, nggih, Mbak. Mau ke mana?
5: Ke pasar ya.
6: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
5: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
6: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
5: Nah,
6: Masya Allah, kaget saya.
7: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
8: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari All That Remains dengan The Last Time, diambil dari album For We Are Many. Kebetulan malam hari ini tadi hadir karena permintaan dari Ayub Malmsteen di Jombang. Selamat mendengarkan untuk Anda. Juga kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga Star yang menjalankan. Dan selamat bergabung kembali dengan Radio Active. Apa kabar untuk Agus Valian di Sumobito Jombang? Lagu yang ditunggu dari Il Nino dengan If You Still Hate Me atau I'm Not The Enemy. Kemudian di sini ada Rohim di Tanggulangin yang menunggu kemunculan bandmate dengan Ready to Rock. Terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Juga ada Albi Faizal di Wiyung Surabaya. Duh, susah banget ini nyarinya ya. From Ashes to New atau A Day to Remember. Ya mudah-mudahan salah satunya bisa segera hadir ya. Tapi sebelum itu warga Star yang sekarang lagi beraktivitas di dunia maya, pastikan Anda sudah menggunakan provider internet yang terpercaya. Salah satunya adalah Dinet. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, rasanya udah cukup ya buat Dinet membuktikan kalau mereka ini adalah salah satu penyedia internet berkualitas dengan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001-2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi ke fiber optik dan Indonesia Internet Exchange atau IIX. Gunanya untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga ada layanan 24 jam 7 hari untuk para pelanggan yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi Dinet untuk mulai berlangganan. Bisa ke 0341-408-93 kali jika Anda tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, bisa ke 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita pindah ke lagu dari Il Nino, If You Still Hate Me.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: Hey, radio active. Continue.

105,5 Star FM, satu lagu yang baru saja hadir dari Lamb of God dengan In Your Words. Dan kebetulan malam hari ini permintaan dari Tony Azura. Selamat mendengarkan untuk Anda, sudah bergabung lewat jalur Facebook ya, di Star 105,5 FM. In Your Words atau Resume? Oke. Yang pertama sudah hadir untuk Anda. Kemudian ada Satria yang menunggu kemunculan Limp Bizkit dengan Eat You Alive. Dan juga ada Toto Blendrang menunggu kemunculan Breaking Benjamin, judulnya Terserah. Kalau Terserah enggak ada. Tapi semoga yang kami pilihkan nanti sesuai untuk Anda ya. Hendrik Beat, selamat malam juga untuk Anda. Linkin Park-nya ditunggu dengan Runaway. Kemudian ada Dian Creep. Ini saya khawatir lagunya gak ketemu. Mungkin bisa dikirimkan alternatifnya ya. Dan setelah saya cek requestnya Albi Faizal tadi, ternyata dua-duanya gak bisa kami mainkan karena berlabel A alias explicit. Mungkin bisa diganti lagu lain ya, yang masih dari modern rock. Mungkin masih tetap mau dari A Day to Remember misalnya, tapi yang lebih clean, jangan yang kebanyakan. Jangan yang berlabel E kalau bisa. Kalau bisa lo ya. Yang satu ini justru berlabel luar biasa, berlabel L gitu ya. Buat warga Star yang putra-putrinya sudah masuk jenjang kuliah dan kepingin pingin masuk ke kampus yang bertaraf internasional. Tenang aja, jangan buru-buru takut mahal, apalagi harus nyebrang ke negara seberang gitu ya, ke luar negeri. Maksudnya selama 3 tahun sampai 4 tahun harus di luar negeri gitu. Nah, kalau kuliah di Western Sydney University bakal beda. Karena Western Sydney University, kampus Indonesia, sudah hadir di Surabaya. Jadi gak harus menghabiskan waktu atau tinggal di Australia selama masa belajar. Karena ada program Flexible Pathway dari Western Sydney University. Jadi para mahasiswa ini bisa pilih mau 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Gak cuman itu, pendidikannya juga berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Benefitnya tidak diberlakukan uang gedung. Terus bisa, mahasiswa ini bisa berkesempatan dapat beasiswa sebesar 50-100%. Tidak di

105,5 Star FM. Kita masuk kembali ke segmen Star of the Month yang hadir di setiap program. Dan bulan ini kita masih ngobrolin karya-karyanya Taylor Swift. Ada waktu di mana Taylor Swift menjadi headline di banyak sekali media. Waktu itu ketika bisa dibilang penyanyi ini sering banget gitu ya diberitakan berseteru dengan rekan sesama musisi. Dan salah satu perseteruannya yang cukup terkenal adalah dengan Katy Perry pada saat itu. Jadi mereka ini karena waktu itu sudah bisa dibilang hubungannya kurang baik, sampai saling menyindir lewat lagu masing-masing. Nah, salah satu lagu yang kentara banget menyindir Katy Perry adalah lagu Bad Blood yang diambil dari album 1989, di mana di lagu itu Taylor Swift berkolaborasi dengan Kendrick Lamar. Sebenarnya yang menarik dari lagu ini adalah ketika dibikin video klipnya ini melibatkan banyak sekali selebriti wanita yang merupakan teman-teman dekatnya Taylor Swift, mulai dari Selena Gomez gitu ya salah satunya, dan ada selebriti-selebriti lain juga, mulai dari yang seusia dengan Taylor Swift sampai yang senior. Dan yang menarik di situ karakter Selena Gomez itu kayak dia pakai make up, rambut sampai kostum yang mirip banget sama Katy Perry. Di situ ceritanya mereka tuh musuhan gitu. Unik banget video klipnya, dan ini kayak benar-benar sebuah serangan gitu ya ke Katy Perry pada saat itu, walaupun gak diakui secara eksplisit oleh Taylor Swift di media. Tapi jujur dari segi karyanya sendiri memang sudah menarik. Kita langsung dengarkan kolaborasi Taylor Swift bersama Kendrick Lamar, ada Bad Blood.

0: teman.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.
1: Biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Ah, sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
7: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
11: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM. Kita tiba di menit 36 lepas dari 6 malam waktu Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Slipknot yang berjudul Gematria, atau judul lainnya adalah The Killing Name. Ini adalah track kedua yang diambil dari album All Hope Is Gone milik Slipknot yang rilis tanggal 26 Agustus 2008. Jadi kalau penjelasannya Corey Taylor, lagu ini bukan tentang rasa gak sukanya sama Amerika ya, tapi lebih ke orang-orangnya. Kayak dia tetap bangga sebagai orang Amerika, tapi dia punya masalah sama orang-orang, sama orang-orang Amerikanya. Maksudnya gini, dia suka sama orang-orang yang kayak membela negara gitu ya, yang orang-orang yang tetap berada di jalur yang benar lah, katakanlah gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mereka itu justru kayak bikin citra Amerika ini makin buruk, terutama orang-orang yang terjun di dunia politik. Terus juga ada yang mengatasnamakan agama atau mungkin golongan-golongan tertentu, dan ini yang kemudian dia kritik gitu. Padahal di sisi lain, Amerika itu kan terkenal sebagai negara yang demokratis. Tapi kenapa justru orang-orangnya masih ada yang tidak berpikiran terbuka, yang tidak bisa menghargai perbedaan? Nah, itu kan sangat bertentangan dengan demokrasi. Oke, sekilas tentang Gematria, lagu dari Slipknot yang hadir malam hari ini karena permintaan dari Johnny Petrucci. Selamat malam untuk Presto yang menunggu kemunculan Sick of It All dengan Force My Hand. Kemudian ada Cameng Mestika juga, selamat malam untuk Anda. Putra requestnya Shadow of Intent dengan Flying the Black Flag. Kemudian ada Abah Waisal juga, selamat malam, selamat mendengarkan untuk Anda. Dan juga ada Tumiar Idawati, dari Medan. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Sick of It All dengan Force My Hand.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu Friction dari Imagine Dragons yang baru saja hadir membawa kita ke penghujung program Radio Active untuk edisi hari ini, tanggal 25 Juli 2026. Buat yang sudah gak sabar mendengarkan program selanjutnya, di sini ya, Anda akan mendengarkan Rockstars. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, warga Star. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Dan saya Uzi Aulia pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Hubestang dengan I Don't Think I Love You.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Jika rajin scroll media sosial, pasti nggak asing dengan lagu End of Beginning dari penyanyi dan aktor Joe Keery yang populer dengan nama panggung Joe. Diambil dari album Decide, sebenarnya lagu ini sudah rilis sejak tahun 2024, tapi popularitasnya meningkat justru pada tahun 2026 pas muncul di seri terakhir serial Stranger Things, di mana Joe memerankan karakter Steve Harrington. End of Beginning adalah lagu bernuansa synth pop yang memiliki bunyian elektronik nostalgia tentang perasaan berulang setiap kembali ke Chicago. Menariknya, TikTok sering merekomendasikan lagu ini untuk konten yang berhubungan dengan kampung halaman.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat sebuah nomor baru yang terambil atau menjadi bagian dari album bertajuk Space 1993 maksud saya, dengan Wrath or Corvillian. Ini merupakan album baru dari formasi Glory Hammer yang baru dijadwalkan lepas edar 16 Oktober 2026 nanti. Tepatnya sebuah nomor bertajuk Ultimate Sacrifice sudah mendului satu program yang siap hadir kembali. Jumpai para pecinta musik bising. Hadir 3 jam sebagaimana biasa 7 sampai dengan 10 malam nanti di Sabtu akhir pekan 25 Juli 2026. Saya Yudi Farel pun sudah siap mengemban tugas ini sampai dengan 10 malam nanti ya. Oke, yang sudah bersiap di Rockstars pastikan sudah bersiap juga dengan materi-materi ekstrim pilihannya, materi-materi metal dengan beragam varian yang bakal diusung di program ini, dan persiapkan segera dikirim kalau akses yang bakal saya bagi nanti. Oke, Glory Hammer dengan Ultimate Sacrifice yang sudah mengawali bakal segera kita tinggalkan, dan segera simak saja tampilan anyar lainnya. Kali ini datang dari satu band yang punya nama Trio Sphere untuk satu single bertajuk Shore Lights.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Sebuah materi baru juga baru saja saya lepas sebagai pembuka di urutan yang ketiga. Tepatnya kali ini band asal Jepang yang saya hadirkan lewat satu tampilan yang terbongkar dari album baru mereka yang beredar 15 Juli ini. Jadi baru beberapa hari kemarin atau 10 hari yang lalu, album bertajuk A Cry From The Sky Above ini milik dari formasi Galnerius. Di album ini mereka menghadirkan 9 karya baru mereka, yang satu di antaranya adalah track yang baru saja kita simak. Tajuknya adalah Let No Time Decay. Okay, tentu saja program ini terus lanjut dengan menghadirkan beberapa nomor lainnya. Dan setelah 3 nomor pembuka ini, bakal banyak materi-materi pilihan dari warga Star yang bakal diusahakan bisa muncul di panggung Rockstar sampai dengan rampung di 10 malam nanti. Akses gabungnya bisa di WA 0818310755 atau sosial media kami di Facebook. Postingan paling barunya sudah bisa dicek. Setelah ditemukan, tinggal lanjut tulis di kolom komentar untuk requestnya. Okay. Selanjutnya ada satu tampilan baru lagi yang juga bakal saya lepas, yang tadi sudah kecolongan atau keduluan sempat muncul gitu ya. Ya, ini ada satu nomor baru yang datangnya dari band death metal veteran asal Baltimore, Misery Index, yang kabarnya mereka resmi mengakhiri penantian panjang para penggemarnya dengan merilis single paling baru bertajuk Feral Future. Nah, lagu ini warga Star jadi karya anyar pertama mereka dalam 4 tahun terakhir, dan sempat atau lebih tepatnya sudah diluncurkan bersama video lirik resminya. Kembalinya Misery Index juga menandai reuni mereka dengan label Season of Next. Nah, single ini sendiri sekaligus menjadi langkah awal ya menuju album studio ke-8 yang saat ini tengah dalam persiapan. Sebelum band ini menjalani tur utama An Epitaph for End Times di berbagai negara Eropa pada musim panas 2026. Sementara secara musikal, track yang baru atau bakal kita simak sesaat lagi, Feral Future, masih mempertahankan karakter khas Misery Index yang memadukan death metal dengan grindcore dengan tempo cepat, riff gitar yang agresif, juga permainan drum yang intens ya. Tapi kekuatan single baru ini nggak hanya terletak pada aransemen musiknya. Dari sisi lirik, Misery Index kembali menyisipkan kritik sosial dengan mengangkat isu hubungan manusia dengan alam. Vokalis sekaligus bassist Jason Netherton mengatakan kalau lagu ini mengajak para pendengar mengubah cara pandang terhadap alam. Proses produksi single ini sendiri melibatkan sejumlah nama di industri music metal. Ricardo Borges dipercaya menangani proses mixingnya, sementara mastering dikerjakan oleh James Bogren di Fascination Street Studios. Ilustrasi sampulnya dibikin oleh Samuel Puligedu. Fotografi Ryan Phillips, sedangkan video liriknya diproduksi oleh Cloud Motion Design. Selama lebih dari 2 dekade ya, Misery Index ini dikenal sebagai salah satu band yang konsisten memadukan musik ekstrim dengan kritik terhadap berbagai persoalan sosial. Sepanjang karirnya, mereka telah merilis 7 album studio. Tampil di 46 negara, juga mencatat lebih dari 1.500 penampilan di beragam panggung dunia. Band ini juga pernah berbagi panggung dengan sejumlah nama besar seperti Morbid Angel, Amon Amarth, Fear Factory, Cannibal Corpse, Napalm Death, sampai dengan Design. Misery Index sendiri dibangun di tahun 2001 ya sebagai project studio yang digagas oleh Jason Netherton bersama gitaris Mike Harrison, juga drummer Kevin Talley, yang keduanya merupakan mantan personel Dying Fetus. Sementara line up mereka saat sekarang di tahun 2026 ada Jason Netherton pada bass and vocal, Mark Klubel pada gitar and vocal, Darius Morris pada gitar utama, dan Adam Jarvis pada drum. Segera kita simak saja seperti apa kegaharan nomor baru dari Misery Index ini, Feral Future.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM yang baru saja terputar ini juga merupakan sebuah materi baru gitu ya. Datangnya dari satu band black metal asal Washington. Nama mereka Holder. Mereka ini dikabarkan resmi meluncurkan karya paling baru mereka dalam bentuk single yang diberi judul In Blood and In Earth, tepatnya pada Jumat 10 Juli 2026 lalu. Kehadiran lagu baru ini menyusul karya terdahulu berjudul View from Nemeton yang sudah lebih awal dilepas ke publik pada Juni tahun ini juga. Nah, perilisan lagu paling anyar ini juga menandai langkah awal Holder setelah secara resmi jalin kemitraan dengan label rekaman Season of Mist guna memperluas jangkauan distribusi karya mereka di pasar musik internasional ya. Nomor In Blood and In Earth ini sendiri dipersiapkan jadi bagian dari kantong album penuh ketiga Holder yang diberi tajuk Third Bulgen. Jika tidak ada perubahan jadwal, album ini akan memuat 9 track yang bernuansa black metal yang lebih berkembang, akan diluncurkan secara resmi pada 7 Agustus 2020 nanti ya. Sementara dalam hal pemasaran, Season of Mist memegang kendali penuh untuk wilayah di luar Amerika Utara, sedangkan pihak label 20 Buckspin tetap memegang kendali untuk pengurusan peredaran album di wilayah Amerika Utara. Sementara perjalanan kreatif dari Holder ini dalam menggarap album Third Bulgen menghadirkan sebuah fase perubahan yang cukup signifikan bagi proyek musik mereka. Sosok Necreon kini telah masuk dan bergabung sebagai mitra kreatif penuh guna mendampingi pendiri sekaligus penggerak utama dari Holder, yakni Marlius Osberg. Selain itu, pengerjaan proyek album ini turut mendapatkan kontribusi dari sejumlah musisi lain yang memberikan nuansa berbeda ya pada setiap bagian aransemen. Nama Kel tercatat ikut mengisi instrumen hurdy-gurdy serta gitar tambahan, sementara posisi drum sepanjang lagu di dalam album ini dipercayakan kepada Fapula dan Frolog. Sebelum melangkah ke proyek paling anyarnya ini, Holder tercatat sudah pernah menelurkan album Gold Slash String, Hymns of a Forlorn Peasantry pada tahun 2021 yang berbuah respon positif dari para penikmat musik. Konsistensi musikalitas mereka kemudian kembali dibuktikan lewat kehadiran album Verses in Oath yang sukses dirilis pada tahun 2024 lalu. Nah, sebagai bentuk upaya promosi album Forbogen ini, pihak Holder sudah merancang sebuah rangkaian jadwal tour yang akan dimulai pada bagian akhir tahun ini. Agenda pertunjukan musik tersebut bakal menjadi momen penting bagi para penggemar setianya untuk menyaksikan serta mendengarkan secara langsung materi-materi lagu terbaru di atas panggung. Nah, sepanjang perjalanan tour yang akan datang ini, Holder dijadwalkan bakal berbagi panggung dan tampil bersama band-band ternama seperti Dimir Bergen, Hypocrisy, juga Suffocation di beberapa kota di kawasan Amerika Utara. Rangkaian panggung konser bersama ini diharapkan mampu menjadi ajang yang semakin memperkokoh posisi serta eksistensi Holder di dalam peta music black metal global. Okay, nomor ini sendiri dihadirkan kemunculannya oleh Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo. Sebelumnya saya juga sudah menghadirkan nomor pilihan dari Sony yang ada di kawasan Sidoarjo juga untuk tampilan bernuansa folk dari Grimner, Purna Dagar. Thanks juga untuk GG yang dari kawasan Malang yang sudah menyatu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa sekian request yang dihadirkan, salah satu di antaranya masuk dalam beberapa tampilan awal yang sudah saya persiapkan. Tepatnya ada Trio Sphere tadi dalam Shoreline. Apakah nanti ada materi lain yang ada dalam barisan hadiran dari GG ini yang bisa saya persiapkan kembali untuk muncul? Jadi bukan materi yang saya persiapkan begitu ya. Kita lihat peluangnya ya. Dari Malang saya beranjak ketemu dengan Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan Unlucky Morbius dari album Gate of Hell, Rek Apapun Diinginkan, atau boleh juga dari kemunculan Love Bites di album terakhirnya Outstanding Power dengan lagu Apapun juga. Boleh juga Imminence untuk tampilan mereka di album Crash Fallen. Ada juga Tom Bonanti yang menantikan Megadeth mengcover satu karya dari Black Sabbath, Paranoid, buat didengar bareng Robert Cavalera, Arvi Florine, dan juga Ayub Malmsteen. Sekalian juga saya beralih ke Facebook ya, karena rupanya sudah banyak komentar ditulis di sini juga. Yang pertama sekali ada Irul Iskandar
yang setelah beberapa kali simak album penuh dari Ultima Grace, rasanya seperti mendengarkan Galnerius dengan sound yang masih agak kurang nendang dan khas power metal 80-an 90-an begitu ya. Tapi secara keseluruhan malah Irul Iskandar ini suka semua tracknya. Gak nyangka vokalnya Annette Olsen di power metal keren sekali. Dan gara-gara ngulik banyak band power metal dan simfonik dari Jepang, menemukan track yang saya ingat sekali pertama kali dimainkan di Rockstar dari Leaf Moon. Besok di request, lu kok besok? Besok pagi ya. Nah, malam hari ini sendiri menanti kemunculan dari Galnerius ya. Galnerius sudah saya munculkan tadi dengan lagu barunya ya. Oke. Kalau begitu langsung beranjak ke Heru, Bapak Heru Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Pak Bos, request tembang lawas dari Iron Maiden yang Phantom of the Opera Asyar. Ada Kim Min Ji munculkan Corpus of All dalam satu lagu bertajuk sama. Ada juga Hendrik Beat yang sudah siap meramaikan program satu ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan dua karya pilihan dari Brain Blast, Armageddon atau Celeste Elixir. Dian Grief, Rockstar is back. Hadir memesan satu track dari band Progressive Technical Death asal Moncton, New Brunswick, Canada. Namanya Omnivai untuk Arise. Oke, kita langsung sambung saja ke tampilan berikutnya ya. Usai Holder, kali ini giliran saya lepas saja Love Bites dari salah satu muatan album yang diingini oleh Rohim gitu ya. Outstanding Power, tepatnya untuk sebuah nomor bertajuk Forbidden Thirst.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate.

105,5 Star FM, satu lagi sebuah nomor baru yang masih segar, baru diangkat dari oven. Ini tampilan dari band heavy metal asal Jerman yang punya nama Defender. Mereka ini kemarin 24 Juli 2026 merilis atau melansir single paling barunya yang bertajuk Follow the Flame. Ini menjadi pembuka sekaligus single pertama untuk album studio kedua mereka yang bertajuk Titans of Fire, yang direncanakan akan lepas edar 6 November 2026 nanti lewat label Metropolis Records. Nah, Anda dengar sendiri ya, tampilan dari Defender ini nuansanya old school heavy power metal klasik yang begitu kental. Follow the Flame sendiri dibangun dengan fondasi riff gitar yang menghentak, harmoninya twin gitar yang tajam, ketukan drumnya bertenaga, juga bagian chorusnya itu megah yang dirancang untuk membakar semangat para penyimaknya. Album baru mereka nanti, Titans of Fire, berintikan 10 nomor baru gitu ya. Nah, Follow the Flame sendiri dalam tracklist ini juga sudah dibocorkan ke publik, berada di urutan yang pertama sekali atau di urutan terdepan paling atas dari daftar 10 track di album Titans of Fire. Baik, tampilan mereka sudah bawa kita sampai di menit yang ke-14 dari 8 malam waktu Star FM. Kita bakal segera lanjut saja kebersamaan kita di program saat ini. Tapi saya bakal tambah dulu ketemu dengan warga Star yang sudah join. Selamat malam untuk Aib Malmsteen yang dari kawasan Jombang yang menantikan tampilan band asal negeri sendiri, B-Side, dalam Membunuh atau Terbunuh. Agus Valian yang dari kawasan Sumobito Jombang juga sudah menyatu di sini untuk satu karya dari Will Duran atau Timeless Miracle. Ya. Anwar Eko, selamat bergabung juga di akhir pekan ini di Rockstars. Track yang dipilih sebuah nomor lawas dari Death Angel, Tracer. Ada juga Dan Vita sebagai pilihan lainnya lewat Epidemic Hey. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, juga Pak Eko Metu. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto sudah siap juga dengan nomor unggulannya dari Mall lewat Crush. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro inginkan Blackguard dalam Firefly. Baik, sementara di Facebook saya juga sambung ketemu dengan Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request yang dihadirkan dari Steelbird gitu ya, dengan track mereka Apapun, semoga tersedia materinya. Disapa Arfi, kemudian Anwar Eko, Chris Faislik, Arsha Syarawi, Tony Azura, Bapak John Sableng, Pak Eko Metu, Marcel, Wawa, dan Wak Rete. Putra Petir menghadirkan Stordren dalam Circle Infinity atau Non-Existence. Dan Bapak Eko Metu sendiri sudah gabung juga via Facebook yang kedulan kebaca begitu ya. Ingin bagi juga satu track lawas dari kelompok Sepultura, Troops of Doom, buat para sedulur metal sak lawasi gitu ya. Ini sapaannya ada di WA, jadi saya buka saja WA-nya gitu ya. Untuk Arfi Florinen, kemudian Warite, Robert Cavlera, Toto Blendrang, Rohim, Anwar Eko, Chris Wesling, John Sableng, juga Ayub Malmsteen. Baik, ini dulu, nanti disambung lagi. Sebelum ke materi begitu ya, saya harus bagi dulu soal Clover Honey. Jadi mungkin sudah difahami betul ya, banyak yang mafhum kalau madu ini sudah sangat diketahui banyak manfaatnya untuk kesehatan. Cuman yang boleh jadi belum sempat Anda tahu adalah Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Nah, Clover Honey ini punya rasa lembut, para kastar, nyaman dikonsumsi setiap harinya, dan punya indeks glikemik yang lebih rendah kalau dibandingkan gula biasa. Jadi baik untuk penderita diabetes ataupun yang sedang menjaga kadar gula darahnya.
Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% saja. Jadi madu ini nggak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, clover honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau juga asam lambungnya naik. Cukup konsumsi 1 atau 2 sendok setiap harinya untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Kalau Anda ingin informasinya lebih lengkap lagi, sekaligus juga mungkin untuk pemesanan, silahkan dikontak Ibu Renata via WA di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Dan berikutnya kita simak dulu Megadeth dalam Paranoid.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Bro, pilihan ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu?
6: Yang sakit stroke itu tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Barusan kita simak bersama ya tampilan dari band Post Black asal Denmark yang punya nama Mo. Mereka hadir dalam salah satu muatan dari album terakhir mereka Dream Crush yang beredar sejak 30 Januari 2026 lalu lewat label Nuclear Blast ya. Crush ini merupakan nomor terakhir dalam tracklist album Dream Crush. Oke, kemunculan nomor ini sendiri dihadirkan oleh Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto. Ini bakal segera saya tuntaskan untuk yang sudah berkirim WA. Ada Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes yang rupanya juga sudah punya dua opsi tampilan. Yang pertama dari Sodom, yang berikutnya dari Manowar. Disapa Arfi Florine, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu, kemudian Tom Bonati. Baik. Ada juga Pendik Nuklir yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dinantikan Lazarus saja ya. Dari Pendik Nuklir, saya ketemu dengan warga Star yang punya nama Neo gitu ya. Malam Mas, tolong diputerin elunya Bullet for My Valentine. Sayang sekali Bullet for My Valentine tidak termasuk tampilan band yang muncul di program Rockstars. Munculnya mereka di program sebelumnya tadi di sore hari jam 5 sampai dengan 7 malam di program Radioactive. Itu untuk Neo, thank you. Balik lagi ke Facebook, ini giliran sapa Johnny Petrucci yang menghadirkan Keep of Galison dalam Catharsis. Satria Putra, selamat malam juga untuk Anda, menantikan hadirnya Dragonland dalam Beethoven Nightmare. Ayub Momsin juga muncul di Facebook ini. Kemudian Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, sudah menyatu juga di Rockstar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Abah Waisa. Alam-alam Bara, mau dengar Horse of Zombie-nya Terrorizer atau Shadows Path to Tyrants-nya Landmine Marathon. Sementara Jack Alvan memilih Halloween saja dalam Giant Sondra. Baik, antrian bertambah dan saya bakal segera urai kembali. Dari Mall kali ini giliran saya lepas track lawas dari Sepultura, Troops of Doom.

Baik, usai kita simak tarikan vokal dari Anna Tolson bareng Ultima Grace lewat Cry for the Rain. Kini Anda bakal dengar tampilan atau suara dari Taylor Swift bersama Him dalam salah satu nomor yang terambil dari album Evermore di segmen Star of the Month. Ya, album Evermore itu dirilis di tahun 2020 adalah sebuah rekaman rock alternatif, folk pop, juga chamber rock yang memiliki komposisi bernuansa musim dingin dari gitar yang dimainkan dengan finger pick, nada piano yang muram, bunyi string yang mewah, serta perkusi yang minim. Penulisan lirik dalam album Evermore ini didominasi dengan gaya impresionisme dan mitologi fiktif. Topik yang diangkat seperti kisah cinta, pernikahan, perselingkuhan, dan kesedihan disusun layaknya sebuah antologi. Grup musik Amerika Bon Iver, Haim, dan The National berpartisipasi dalam album ini sebagai kolaborator. Sekali lagi kita simak tampilan Taylor Swift featuring Haim dalam Nobody, No Crime.

94.5 FM. Baru saja kita simak ya sebuah nomor lama dari Manowar, Sleep Near, rilisan tahun 2007 silam, hampir berapa tahun yang lalu ya, hampir 20 tahun yang lalu. Baik, saya bakal segera tuntaskan saja kebersamaan warga Star di sosial media kami di Facebook, karena masih ada beberapa di antaranya seperti Kaisam yang sekedar menyimak saja tanpa hadirkan nomor pilihan malam hari ini. Ada Tony Azura yang sempat berharap testament dengan Shadow People. Arsya Syarwi inginkan band asal negeri sendiri Jasad lewat Siliwangi. Tumiarwati hadir menyimak program ini dari Medan. Oke, terima kasih. Dan tuntas sudah, saya jumpa semua yang bergabung di program ini. Dan semoga saja sebelum 10 malam tersentuh banyak nomor yang bisa dihadirkan ya. Baik, kita langsung sambung saja kehadiran berikutnya dari Manowar. Kali ini kita beralih ke Blackguard dalam Firefly.

0: 105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 SRFM temani harimu cerahkan duniamu. Usai Dragonland hadirkan Beethoven's Nightmare. 10 malam tinggal 3 menitan ke depan dan itu artinya laju deretan band-band metal hadir di program Rockstar harus dihentikan dan baru dilanjut besok untuk jadwal kedua ya. Baik, terima kasih untuk sudah pada aktif bergabung meramaikan program ini. Kita pisah untuk sementara waktu dan ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya akhiri tugas dengan lepas tampilan dari formasi Halloween sebagai penutup. Giants on the Rhine.

0: 105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Berarti kasih senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord ya. Diawali dengan satu pujian berkat kemurahanmu dari Indies Worship ya.
1: Yesus.
0: Dan ditemani dengan secangkir beras kencur hangat gitu ya. Di pagi ini saya gak tahu Anda ditemani apa, secangkir apa atau apa ya. Di pagi ini ya, kita bersyukur. Kalau saya pagi ini ditemani segelas beras kencur hangat, mantap sekali ya rasanya. Oke, saya Julius Kurniawan, senang sekali bisa menjumpai Anda di hari ini 26 Juli 2026. Perjalanan kita terus ya. Bulan Juli ini 5 minggu gitu ya. Jadi terasa agak panjang begitu, berarti kasih. Kita bersyukur buat semuanya. Dan kita bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat saudara dan saya, hari yang indah, hari yang luar biasa. Dan mari kita awali di dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan supaya dia memberkati dari awal sampai akhirnya. Mari kita doa bersama.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan sungguh indah. Kami bersyukur buat semua hal yang ada dalam kehidupan kami, semua baik, mendatangkan kebaikan, dan rencanamu adalah rencana damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan anugerah, terima kasih buat semua penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami mau memuji memuliakan Tuhan, berkati setiap rangkaian pujian yang ada, juga renungan. Ada renungan bahasa Jawa juga nanti akan hadir. Tuhan berkati seluruh kebersamaan di pagi ini, boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindukan Roh Kudus semua yang turut bekerja selalu memimpin dalam segalanya. Mengajar kami, menuntun kami, menerangi setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Setelah tadi pujian pembuka hadir dari NDC Worship dengan berkat kemurahanmu, saya akan lanjut dengan yang satu ini dari Chris Tomlin dengan Amazing Grace. My chains are gone.

105,5 Star FM. Masih punya Tuhan, berarti kita sudah punya segalanya. Karena Tuhan adalah segalanya. Masih punya apa Anda hari ini? Masih punya Tuhan, berarti kita masih punya segalanya dalam hidup ini. Gitu ya? Karena kehidupan, walaupun kita memiliki segalanya, tanpa Tuhan kita ini orang yang paling malang di dalam dunia ya. Karena walaupun kita punya segalanya, tapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Masih punya Tuhan, masih punya pengharapan. Oke, dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia dalam hidup kami. Renungkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu, Roh Kudus yang menuntun setiap kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, praktik sih pagi ini kita akan sama-sama kembali belajar ya, kembali mengingat untuk kita ini tetap kuat dalam iman. Jadi kita mau tetap beriman, begitu ya. Tetap beriman, tetap percaya, praktik sih. Tetap percaya, tetap beriman, dan tidak membiarkan iman kita itu digerogoti oleh apapun, gitu ya. Perhatikan, iman itu adalah ciri khas dari kehidupan kita, gitu ya. Iman adalah ciri khas dari kehidupan kita. Orang percaya hidup karena imannya, perhatikan. Saya nggak tahu bagaimana iman kita hari-hari ini. Iman kita seperti apa? Tapi yang pasti iman itu perlu kita jaga baik-baik. Harus selalu punya iman. Karena Tuhan Yesus bertanya begitu ya, kalau aku datang nanti adakah iman di bumi ini? Ya. Adakah orang yang masih percaya kepada Tuhan? Adakah orang yang masih punya iman? Punya iman kan? Gak punya iman itu terlihat dari apa? Ya. Kemarin Tuhan berikan saya sebuah pengertian. Ke orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu dilihat dari apa? Dilihat dari perkataannya, apa yang dia katakan. Ya, perhatikan sih, apa yang dia katakan itu yang mencerminkan ya, apakah kita ini punya iman atau iman kita sedang bermasalah, begitu ya? Apakah iman kita sedang bermasalah? Abraham itu dikenal sebagai seorang pribadi yang teguh imannya. Imannya tidak menjadi lemah, gitu ya. Walaupun dia tahu bahwa ya semuanya mustahil, gitu. Semuanya secara manusia itu terasa mustahil. Dia punya keturunan itu mustahil. Tapi ya imannya tidak menjadi lemah, dan ya imannya tidak menjadi lemah itu adalah iman yang tetap teguh, dan itu terlihat dari perkataannya. Ketika kita mulai berkata sudah gak mungkin, gitu ya. Sudah percuma, gitu kan? Masa bisa Tuhan melakukannya dalam hidup. Terima kasih ya. Itu adalah tanda bahwa kita ini mulai goyah dalam iman. Itu bisa dilihat dari apa yang kita katakan, berarti nggak sih? Ya kan? Goyah imannya atau iman kita mulai lemah itu bisa dilihat dari perkataan kita. Ya, saya nggak tahu bagaimana keadaan kita, berarti nggak sih? Apakah kita mulai juga coba cek perkataan kita hari-hari ini? Ya. Apa yang keluar dari mulut kita? Percuma ikut Tuhan. Ya kan, imannya mulai hampir ambruk itu. Percuma ke gereja. Ya. Percuma pelayanan. Ya. Itu sudah mulai goyang itu. Kalau enggak ada yang mengcover, ambruk. Ya. Kalau enggak ada yang mengcover, enggak ke gereja beneran, gitu ya. Enggak pelayanan beneran. Ya kan? Kalau nggak ada yang mengcover, hilang beneran. Berarti sih. Dari ucapannya itu sudah terlihat goyang atau tidaknya dia. Percuma beribadah, percuma melayani, percuma setia, percuma. Ya. Orang yang jahat lebih beruntung daripada aku yang berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percuma rasanya. Ya, itu iman yang mulai goyah. Untuk apa aku mempertahankan iman? Nah, itu mulai goyah. Keluargaku sakit begini, kan? Mulai goyah. Untuk apa? Ya kan? Aku setia, gitu ya. Kalau balasannya seperti ini, mulai goyah. Nah, bisa dilihat dari perkataannya, benar nggak sih? Orang yang punya iman selalu mengatakan hal-hal yang positif, ya kan? Orang yang punya iman selalu berkata bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Nah, itu kan positif. Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya mungkin. Ya kan? Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya. Sumbu yang pudar nyalanya itu sudah ya hampir mati begitu berarti. Tinggal sebentar saja mati begitu, tapi Tuhan tidak akan memadamkannya. Itu orang yang punya iman, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya, sesuatu yang hampir mati, sesuatu yang rasanya sudah harapan sudah mengkis-mengkis ya. Tahu bahasa mengkis-mengkis. Harapannya sudah di ujung begitu ya. Tapi ketika kita masih bisa berkata, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya kan? Itu menggambarkan satu kehidupan yang sudah ya. Bulu yang patah terkulai sudah tinggal del begitu putus sudah. Tapi Tuhan tidak akan mematahkannya. Berarti kasih. Itulah Tuhan yang luar biasa. Berarti kasih. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang heran. Tuhan yang memakai dengan cara yang ajaib. Berarti kasih. Sumbu yang pudar nyalanya, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Benar gak sih, berapa hari ini saya nonton film dokumenter tentang Musa begitu ya. Musa seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa begitu ya. Dan saya menonton dari awalnya gitu ya, bagaimana diceritakan tentang Musa. Musa yang bergumul sebagai anak adopsi begitu ya. Ya kan? Dia bergumul dengan identitasnya karena dia itu anak adopsi. Waktu itu terjadi pembunuhan besar-besaran pada bayi laki-laki orang Israel, karena orang Israel diperbudak oleh Mesir. Jadi karena takut begitu ya, bunuh saja semua bayi laki-laki daripada nanti ini menimbulkan ya, perlawanan begitu ya di kemudian hari. Tapi Musa lolos karena memang Tuhan sudah memilih. Gitu ya. Dan dia bergumul dengan identitasnya karena dia itu anak adopsi, dibesarkan oleh putri Fir'aun, padahal dia sebenarnya bukan dari kalangan keluarga Mesir, dia diadopsi. Dan setelah dewasa dia melihat ya perbudakan itu, dan suatu saat dia membela orang-orang Ibrani gitu ya, dan dia membunuh orang Mesir ya, yang untuk membela orang Ibrani. Apa karena dia melihat kesengsaraan gitu ya. Dan dia membela dan dia bunuh itu. Dan dia lari. Musa seorang yang bergumul dengan identitasnya sebagai anak adopsi. Dia juga punya catatan kriminal begitu ya. Musa itu seorang yang punya catatan kriminal. Dia pernah membunuh orang. Benar gak sih? Dan dia lari gitu ya. Dia sampai ke padang gurun di Midian gitu. Dan di situ dia dibentuk oleh Tuhan, benar gak sih? Dibentuk oleh Tuhan. Dari kehidupan Mesir ya, menjadi kehidupan seorang gembala ya, seorang yang tidak dikenal gitu ya. Tapi disitulah Tuhan memanggil dia, berarti kasih. Tuhan memanggil dia. Gambaran Musa adalah gambaran kehidupan kita, berarti kasih, yang penuh kelemahan, yang mungkin
punya banyak catatan, catatan-catatan yang kelam begitu pernah dikasih. Tapi Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia. Pernah dikasih catatan kelam tidak menghalangi Tuhan untuk berkarya. Gitu ya. Mungkin Anda berkata, saya punya banyak catatan kelam dalam hidup saya, gak mungkin saya dipakai Tuhan. Hidup ini rasanya sudah gak ada gunanya gitu ya. Cuman jadi sampah masyarakat gitu ya. Saya benar-benar buruk gitu ya. Gak ada yang baik dalam hidup saya gitu ya. Pernah berkata seperti itu, saya seperti tumpukan sampah gitu ya. Ya. Saya gelap gitu ya. Terima kasih. Ada banyak kata-kata negatif yang bisa kita lontarkan kepada diri kita sendiri ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa ya. Yang sanggup ya, memulihkan ya. Tuhan itu, di film itu ada satu kalimat yang indah gitu ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya memulihkan gitu ya. Misalkan suatu itu rusak kemudian dipulihkan ya seperti semula ya, kan biasanya kan gitu, rusak dipulihkan seperti semula gitu ya. Kalau Anda ke tukang servis, harapannya kan itu, ini rusak, ini ada masalah, tolong perbaiki supaya bisa seperti semula gitu ya. Servis apapun itu, servis sepeda motor, servis mobil ya, servis peralatan Anda, televisi mungkin, handphone yang touchscreennya tidak berfungsi, dibetulkan supaya berfungsi seperti sebelumnya gitu. Tapi Tuhan enggak, Dia memulihkan sesuatu itu bukan hanya untuk kembali seperti semula, tapi Dia akan jadikan sesuatu ya, sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, begitu. Ketika Tuhan memulihkan itu bukan hanya memulihkan seperti semula, tapi Tuhan memulihkan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar, jauh lebih besar gitu ya. Itu Tuhan boleh dikasih. Jadi bukan hanya sekedar memulihkan untuk kembali seperti semula, tapi Dia akan pulihkan untuk dipakai jauh lebih besar dari sebelumnya. Anda punya catatan gelap dalam hidup, Anda punya catatan-catatan yang hitam gitu ya. Kalau Tuhan mau panggil saudara, itu tidak menghalangi Dia boleh dikasih untuk memakai kehidupan Anda. Nah, itu berserah dalam tangannya, tetap percaya ya, bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Siapapun bisa dipakai. Itu iman, kita harus punya iman. Berarti kasih ya, punya iman yang gelap ditinggalkan ya, berbalik dari gelap kepada terang. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Iman melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat dengan kacamata iman, berarti kita juga melihat seperti Tuhan melihat. Benar, melihat seperti Tuhan melihat. Kita perlu pakai kacamata iman, karena kita biasanya melihat dengan cara pandang kita sendiri gitu ya. Kita perlu pakai kacamata iman supaya kita melihat sama seperti Tuhan melihat gitu ya. Kemarin saya lihat gambar Tuhan Yesus ini, kan saya pasang di status begitu, gambar Tuhan Yesus jalan di atas air yang bergelombang. Bagi kita air itu penghalang, ya kan? Penghalang air itu. Tapi bagi Tuhan itu jalan, jalannya.
Bagi kita air itu penghalang ya. Dimanapun, kalau ada sungai kan menghalangi kita dari sini mau ke sana, ada sungai, sungainya besar, dalam, itu kan penghalang. Iya kan? Tapi bagi Tuhan seperti itu bukan, ya itu jalan. Bagi kita itu penghalang. Ya, laut begitu kan? Pulau dipisahkan selat. Karena ada perairan itu penghalang. Supaya yang sini enggak bisa ke sana kan perlu transportasi laut untuk sampai ke sana atau transportasi udara, benar enggak sih? Ya. Tapi bagi Tuhan itu jalan gitu. Saya ingat bangsa Israel yang nyebrang gitu. Yang mengalami jalan buntu. Waktu mereka baru keluar dari ya Mesir. Perhatikan ya, keluar dari Mesir kan. Kemudian mereka dipimpin berjalan dan mereka sampai di jalan sepertinya buntu. Tuhan memimpin kok ke arah situ kan? Di situ kan ada air gitu. Tiba-tiba saya tertawa gitu. Ketika saya melihat gambar Tuhan Yesus itu saya tertawa karena saya diingatkan tentang bagaimana bangsa Israel terjepit gitu ya, di depannya perairan ya. Kenapa Tuhan bawa ke situ ya? Karena memang bagi Tuhan ya itu jalan gitu. Dia biasa jalan di atas air begitu kan. Dia tuh Tuhan gitu. Ya, saya kemarin sampai tertawa. Iya, luar biasa ya. Karena bagi Tuhan ya itu jalan, tapi bagi orang-orang kan yang enggak bisa melihat dengan mata iman, ya itu menghalang, ini jalan buntu begitu kan. Lah ini enggak ada jalan ini. Mati kita ya. Apa karena enggak ada kuburan di Mesir begitu kan? Kok jauh-jauh mau mati saja dibawa ke sini gitu. Karena pakai mata jasmani berarti. Nah, Tuhan mengajak mereka itu kan ya, yaitu bagi Tuhan jalan begitu. Ayo. Tapi kan yang diajak manusia begitu. Tapi dia sudah siapkan cara untuk bagaimana mereka bisa melewati air itu kan. Tapi bagi Tuhan itu jalan loh. Ini jalanku biasanya. Ayo ikut aku gitu. Tapi bagi mereka itu jalan buntu. Tapi bagi Tuhan loh, ini jalanku. Biasa aku jalan di atas air begini kan. Ya, siapa yang jalan di atas air itu adalah Tuhan. Tuhan. Jalan di atas air itu jalannya. Jadi peristiwa Yesus jalan di atas air, saya tiba-tiba diingatkan ya, bagaimana ya, dia memimpin bangsa Israel ya, dari Mesir menuju ke Kanaan ya, melewati jalan itu sepertinya jalan buntu, tapi bagi Tuhan kan itu jalannya biasanya ya, paham ya. Bagi Tuhan itu jalannya. Bagi manusia yang gak pakai kacamata iman itu jalan buntu. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan bahwa ya ini jalan yang biasa aku lalui gitu. Ayo jalan, walaupun gak jalan di atas air ya. Ayo jalan, di kanan kirimu jadi tembok berair begitu kan. Sangat indah sekali benar, ya. Pakai kacamata iman ya, supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Apa yang kita anggap mustahil dalam pandangan Tuhan itu mungkin. Kenapa kamu katakan mustahil? Bagiku ini mungkin gitu. Mustahil Tuhan, mungkin. Mustahil Tuhan, mungkin. Coba pakai kacamata ini dulu. Kacamata imannya dipakai dulu. Mungkin gak? Iya. Kita bisa berkata seperti itu. Ternyata mungkin. Ya, perhatikan sih. Bagaimana kita melihatnya? Ya. Waktu 10 pengintai perhatikan sih melihat ya. 12 pengintai ya, yang 10 ini imannya goyah begitu. Begitu mereka melihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka melihat mereka seperti belalang.
belalang melawan yang lebih besar bisa menang gak? Ya bisa saja kalau Tuhan mau, ya kan? Ya, kalau Tuhan mau. Benar dikasih. Belalang melawan manusia bisa menang gak? Ya bisa kalau Tuhan mau, berarti kasih. Ya. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kemenangan itu ada di dalam tangannya Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah menjamin kemenangan itu, pasti kita menang. Bisakah semut yang kecil melawan gajah yang besar? Bisa menang? Ya bisa saja. Kalau Tuhan mau. Iya kan? Semut masuk ke telinga gajah, gigit-gigit telinganya saja sudah tersisa gajahnya, gak karuan gitu. Saya pernah punya saudara begitu ya, tiba-tiba dia jerit-jerit gitu. Saya pikir apa gitu ya, ternyata ada yang masuk di telinganya, hewan kecil. Begitu saja manusia tuh bisa kalang kabut tuh, sampai nangis dia gitu. Bingung saya, ada apa kamu ini kan gitu. Ternyata ada yang masuk ke telinganya, menggigit-gigit tuh ya. Kemudian saya suruh diam, saya tutup telinga bagian satunya. Keluar gitu, keluar ya menggigit dia, keluar dari telinga sebelahnya. Ya. Semut masuk ke telinga kita, gigit-gigit, kita nggak bisa ambil semutnya, itu sudah membuat tersiksa. Ya, mudah dikasih. Ya, di sini Tuhan itu sudah menjamin kemenangan ya kan. Tuhan menyuruh mereka merebut ya kan, karena sudah diserahkan ke dalam tangan mereka. Tapi mereka enggak bisa melihat dengan mata iman. Yang mereka lihat adalah secara jasmani, aku ini kalah dengan mereka. Mereka itu raksasa, aku ini ya ukurannya enggak seimbang lah dengan mereka. Kalau tarung ya banyak kalahnya lah. Secara manusia, tapi pakai kacamata iman. Yang dua pakai kacamata iman, Yosua dan Kaleb, tetap percaya gitu kan, bisa mengalahkan mereka. Yang sepuluh, dari ucapannya sudah terlihat bahwa imannya goyah. Mereka melihat musuh mereka sangat besar dan mereka seperti belalang di hadapan mereka. Itu yang mereka lihat. Iman mereka goyah ketika menghadapi realita berarti di hadapan mereka. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda berarti kasih. Apakah Anda juga hari-hari ini sedang takut melihat semuanya rasanya nggak mungkin, ya? Melihat semuanya mustahil, melihat semuanya di luar kendali, gitu. Berarti kasih, pakai kacamata iman supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat, ya. Seperti Tuhan melihat. Kalau Tuhan melihat itu banyak yang nggak mungkin, itu dia lihatnya mungkin. Berarti kasih, karena itu tetap miliki iman, tetap beriman di dalam Dia, ya kan? Jangan pernah iman kita itu goyah. Ya. Iman kita itu harus tetap teguh di dalam Tuhan. Karena orang yang sudah gak punya iman, kita bisa bayangkan jadi seperti apa dia. Ya. Gak punya iman berarti kalah. Hidup sebagai orang-orang yang kalah, hidup sebagai orang-orang yang kalah dalam hidup ini. Iman yang membuat kita itu ini lebih dari pemenang. Iman tetap teguh dalam iman, ya kan? Pak Purmanam ini juga sharing tentang iman, begitu kan? Ya.
berdirilah dengan teguh dalam iman, ya. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, ya. Teguh dalam iman, tetap percaya. Tetap percaya walaupun mungkin yang terjadi gak kita mengerti, gitu. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan baik. Kita cuman kadang belum mengerti bagaimana Tuhan melihat. Kita bisa baru mengerti kalau kita ini dibawa Tuhan untuk melihat dari cara Dia melihat segala sesuatu. Karena Dia sangat-sangat bijaksana. Karena itu kita yang seringkali gak mengerti lah, yang seringkali ya mulai bersungut-sungut gitu ya. Ketika kita mulai ragu, kita mulai bersungut-sungut, mengeluh, tidak percaya gitu ya. Janjinya ke Kanaan gitu ya. Nah, ini masih di padang gurun gitu ya. Beneran gak itu? Wah, kadang kita bisa seperti itu ketika iman kita mulai goyah. Kalau benar kok lama sekali gitu ya. Gak sampai-sampai perjalanan ini. Iya, berarti sih seringkali seperti itu yang terjadi. Mulai ragu karena ya, waktu berarti sih. Karena berbagai hal yang bisa terjadi. Ya, cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita berbeda. Karena itu, saat kita tidak mengerti, tetap dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa pakai ya, iman untuk melihat kehidupan ini. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil buat Dia. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan dengan kasih. Jangan kehilangan iman. Tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Karena Dialah harapan dalam hidup kita. Jadikan dari sari simorangkirnya.

105,5 Sun FM ya, satu pujian yang tentunya sudah memberkati, tak terbatas. Berapa waktu lalu saya ketemu dengan penulis lagu ini, penciptanya begitu ya. Ceritanya dia mau pulang, kemudian saya boleh minta waktunya sebentar begitu ya. Semua tanya begitu. Oh iya begitu. Ya. Kemudian saya tanya, apa latar belakang lagu ini? Bisa ya, intinya bisa cerita sedikit tentang lagu ini gitu ya. Dia cerita banyak hal. Ya itu benar-benar di titik terendahnya begitu kan. Saya sudah pernah cerita ini. Kemudian nah, dia tuliskan kan ini ada kata proses gitu. Ini ditulis pada waktu COVID. Ya kan? Waktu COVID itu banyak yang ambruk gitu menurut kasih. Dan lagu ini ternyata Tuhan berikan gitu, untuk menguatkan banyak orang gitu, kasih. Dan di situ dia tulis ada kata proses. Gitu dia tulis kata proses diprotes begitu. Begitu diberikan ke band Unlimited Fire Band ini kan. Ini untuk dikerjakan maksudnya. Jadi dia rekam itu lagu yang dia dapat keadaan dia juga ada di titik terendah begitu ya. Kemudian dikomentari, ini enggak ada kata proses dalam lagu ini, enggak ada begitu. Akhirnya banyak yang cari apa ya pengganti kata proses gitu. Sampai kan enggak nemu gitu. Enggak nemu dan tetap proses gitu. Dan kata proses ini justru yang menjadi ya satu kata yang menjadi berkat dalam pujian ini gitu ya. Walaupun orang berkata enggak ada dalam lagu kata proses itu. Tapi justru kata proses ini waktu kita menyanyikan itu membuat kita mengingat tentang proses hidup. Dan itu sangat menguatkan bahwa Tuhan ada di setiap proses hidupku. Itu benar dikasih. Jadi ya lagu yang sangat indah gitu ya. Walaupun ada diprotes gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang sudah berikan itu, ya itu yang menjadi berkat buat banyak orang begitu ya, benar dikasih. Senang sekali saya bisa ketemu dengan penulis lagunya begitu ya. Dan saya juga senang ketemu dengan Anda yang sudah gabung di jalur WA pagi ini. Ada Ibu Kamila di Sidoarjo ya. Tuhan memberi tiga kunci padamu: senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum untuk mereka yang terluka. Gunakan syukur untuk apapun yang kamu hadapi. Gunakan kasih untuk menjalani hidup ini. Kemudian saya sapa juga ada Bapak Purmanam dari kawasan Pasuruan Kota. Ucapan selamat pagi Mas Julius, requestnya untuk sambat wai. Kemudian Pak Bawaisal, Pak Asien, Pak Paulus Tri, Pak Irawan, Yang Pono, Opra, Ibu Aji, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wiwin, selamat bersekutu. Salam sejahtera dan sehat selalu ya. Untuk Mas Julius tetap semangat. Berkat yang dibagikan dari 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, berjaga-jagalah, berdirilah teguh. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bapak Paulus Kumala juga dari kawasan Surabaya mengucapkan shalom. Selamat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua penyiar radio Star FM Bandaan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ayat yang dibagikan dari Wahyu 2 ayat 10b ya. Tetap setia sampai mati ya maksudnya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Keteguhan iman ya, Pak Paulus juga ngomong tentang keteguhan iman ya. Keteguhan iman adalah kesetiaan sampai akhir. Melihat apa yang tidak kita lihat gitu ya. Melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi yang tetap setia meski menghadapi penderitaan ya. Tuhan Yesus berkati, salam sehat selalu. Terima kasih juga untuk Furin yang ada di Bangil mengucapkan shalom saat pagi kok ya. Blessed Sunday, jangan lupa nanti beribadah menyapa untuk semua pendengar sebelum prepare berangkat ke Ciputra World Surabaya. Karena rencana akan hadir di New Life Church bersama Pastor Irwan Alexander dan nanti present worshipnya bareng Koredo ya. Hati-hati saja di jalan untuk Kurin. Menyapa Ibu Lita, Pak Lukas Basuki, Om Tante apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sehat-sehat ya Om Tante.
menyapa Pak Purmanam, Ibu Ira, Mak Meduro, juga Mama Dian semuanya saja. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yuni di Gayam, requestnya Kaul Harapan tadi sudah saya hadirkan ya, dan Tony di Krian juga, terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, saya akan lanjut dengan satu ini dari AOG Worship dengan Kumau Beritakan.

105,5 Star FM ya. Bahkan di dalam api hadir buat kita di menit yang 27 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk Ibu Ian di Sidoarjo ya. Mengucapkan shalom Kak Julius ya. Shalom juga. Mengucapkan salam untuk penyiarnya dan kru yang sedang bertugas. Terima kasih untuk pelayanannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Berkat kemurahanmu tadi sudah saya hadirkan sebagai lagu pembuka di nomor 1 Ibu Ian ya. Jadi berkat kemurahanmu tadi hadir di jam 5 pagi lebih gitu. Ya Tuhan berkati untuk Ibu Ian. Atau mau ganti request ini silakan ya, saya tunggu. Terima kasih juga yang gabung di jalur Facebook. Di sini ada Asian, Muhammad Saifi, ada Dewi Ros, Bambang Wahyudi, Novi Margareta, Ida Bagus Wasna, ada Om Yudi, Imam Masari, Bertilian ini, Kartini Raharjo, juga ada Toto Rubianto ya. Terima kasih untuk Om Yudi. Mengucapkan shalom bagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Dukungan doanya untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha ya. Happy Sunday. Remember Jesus loves you. Tuh sekali. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus mencintaimu. Gitu ya. Oke, Bu Yan sedang mengetik ganti lagu ya Kak ya. Aku mau selalu ikut Yesus atau tak akan kemana. Oke. Saya akan hadirkan nanti setelah renungan dalam bahasa Jawa ya. Dan nanti kami juga akan berdoa untuk Ibu Ian sekeluarga di sesi doa nanti ya. Saya lanjut dulu yang satu ini dari GPCC Worship dengan Sedekat Itu.

105,5 Star FM, sedekat itu dari GBC Worship ya Tuhan, sangat dekat dengan saudara dan saya. Dia tidak pernah jauh, dia selalu menyertai kita ya. Dia melihat pergumulan kita, dia melihat semua yang kita alami, dia melihat dari dekat ya. Kalau Tuhan belum menyatakan pertolongannya ya, berarti dia punya rencana yang lain yang jauh lebih indah yang akan dinyatakannya pada waktunya. Terima kasih Tuhan selalu bersama dengan saudara dan saya, dan dia tidak pernah jauh ya. Terima kasih untuk Ibu Susan di Melaten, Kejapanan. Shalom, request lagu Tuhan Kekuatanku ya, Pak Julius ya, karena saya habis ditinggal anak, sudah bersama Tuhan Yesus. Mohon doa untuk kekuatan ya. Terima kasih Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama untuk Ibu Susan di Melaten, anaknya sudah beristirahat ya dari hidupannya, sudah pulang, dia sudah bahagia gitu ya. Dan ketika Tuhan mengambil, tentu Tuhan tidak pernah membiarkan yang ditinggalkan gitu ya. Tuhan yang mengambil, tapi dia juga Tuhan yang menyertai keluarga yang ditinggal. Jangan takut ya, jangan bimbang, jangan bingung begitu ya. Tuhan tetap memegang kehidupan Ibu Susan di Melaten, Kecamatan ya, dan anaknya sudah bersuka cita. Oke, dan tetap semangat ya. Kami juga turut menyampaikan turut berbela sungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan senantiasa. Oke, dan pagi ini kita akan lanjut dengan renungan dalam bahasa Jawa, berkat kasih. Temanya Daud soho Goliat. Daud dan Goliat. Kecil lawan besar begitu ya. Oke, semuanya ada di dalam tangan Tuhan, berkat kasih ya. Jangan nikmati renungan dalam bahasa Jawa ini kurang lebih 15 menit, dan nanti saya akan sapa kembali Anda yang bergabung setelah renungan renungan ini berakhir ya. Renungan ini kerjasama Star FM dengan YTWR Batu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Daud soho Goliat.

105,5 Star FM ya. Kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita selama kita mengikuti Dia Sang Gembala, gitu ya. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti Dia, Gembala kita yang baik ya. Oke, pujian ini saya hadirkan untuk Ibu Susandi Melaten Kecapanan yang anaknya baru saja meninggal dunia ya. Ceritanya anaknya ini kerja di Bank BTPN Kalimantan. Ya, dikerjai teman sekantornya karena anaknya ini, anak Ibu Susan, mau diangkat jadi kepala Julius ya. Jadi dia iri, anak saya dibuat sakit, gak bisa makan, gak bisa minum, dan habis, kurus sekali, rambutnya juga habis ya. Tapi hal yang luar biasa yang saya garis bawahi bahwa Ibu Susan cerita, tapi anak saya sudah didatangi Tuhan Yesus. Sudah kelihatan dia ya, sudah kelihatan Tuhan Yesus, dan dia cerita ada Tuhan Yesus Mama, begitu ya. Puji Tuhan. Di sini kita bisa yakin bahwa anak ibu sudah bahagia ya bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu juga nyata, begitu ya. Kadang kita bertanya ya, kalau dalam kasus seperti ini kan kita bertanya, di mana Tuhan? Ya kan, iman bisa goyah. Penuh kasih, tapi tetap kuat dalam iman bahwa kadang Tuhan punya rencana lain. Kadang memang Tuhan mau bawa anak ibu ini pulang. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa membebaskan, gitu ya. Tapi kadang Tuhan punya rencana yang lain. Ya. Kita percaya akan kebaikan Tuhan lewat hal-hal yang tidak kita mengerti. Gitu ya. Tetap dekat dengan Tuhan walau kita tidak mengerti, karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mencintai kita. Dia tidak akan izinkan suatu terjadi tanpa ada yang indah yang Tuhan persiapkan. Gitu ya. Ya, iri hati ada di mana-mana, terima kasih. Tapi pesan saya, lepaskan pengampunan ya untuk orang-orang yang sudah berbuat jahat pada anak ibu, supaya ada damai di hati Ibu Susan selalu. Yang terpenting adalah anak ibu sudah bahagia di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, ini ada pesan dari Purin, Bu Susan yang kuat ya Bu. Ya, saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan, Tuhan sertai Bu Susan selalu, anak ibu sudah dalam pelukan Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati, tetap pegang teguh iman, bahwa Tuhan tetap berkuasa, tapi kadang Tuhan punya kehendak yang lain. Oke, dan saya akan lanjut dengan menghadirkan pujian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan Tak Akan Kemana Ikut Yesus dari Symphony Worship. Di menit yang ke-2 lepas dari jam 7 pagi waktu Setara.